Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang, bapak-bapak, ibu-ibu, pelanggan-pelanggan pecelepleknyes, gandul-gandul. Injang menika kula mbandemin sapa lepen jogoroga dana rasa sundul langit gek ngaturi pinarak ingkang sekeca wonten ing dinten menika Senin tanggal 6 ulane wulan Juli 2016. Wonten ing adicara sarapan pecel Injang menika kleresan warung gaul, warung pecel lepleknya pun kula buka. Dagangane pun kula siap nih, kula tata gek sing nyemek pedes. Level-levelan kongging pun kula tata. Ubo rampini barang kiyo wis tak siap nih. Ini kongge kanggone putu-putu nih mbae. Keselak rambut. Ingkang sampun siap wontening layar TikTok mirsani gogi sing podo wis kalungan radio karo sing podo siap-siap monggo kula derek nih, kula tetes nih sing pingin anu mbah kena impulogra mbah aku iraro lagi disiap nih disik dungane di anu diwaca disik Yai Semar noto dasar garing sing nyereng pitruk sing celak celuk Bagong sing gawa wong Janaka Sembadra sing dodol laris-larisno daganganku dagangane anak putuku Salah katur Pun kula buka sing ngantri wis suka tenan
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang.
1: Terus pundi kabare, Mbak?
0: Alhamdulillah. Saya
1: mantun diruwat, Mbak.
0: Saya suwe saya mari diruwat aku. Ya justru apa? Aku ki sing ngeruwat.
1: Tak pikir sampean diruwat pisan, Mbak.
0: Lek kaya mbahe ki lek kate diruwat ki malah balik-balik diruwat. Malah bocor halus.
1: Kok sing wedeni wedi kabeh kan.
0: Lah ngene kok pripun pawartosipun
1: Bapak Widi? Alhamdulillah, Mbah. Nggih. Wingi petuk buyat.
0: Weh, buyat ya carik, ya yatem iki dodolane ya akeh. Ana. Lah iya.
1: Kok ana ate karnaval,
0: Bang. Oh, ate karnaval mengane melu. Melu karnaval. Anak sing
1: kaji kepingin roh lokasi ni omae macam dulu pak.
0: Oh mekaten ning
1: tepat. Ikan sari iri kiba.
0: Sari iurep. Sari iurep. Juga wanten males, wong males mikir. Kang Ramadan, kang emnu Mbak Yutitin, sing ono
1: salam kenal kabeh mbak yo. Tapi sedulur ae.
0: Langgih nih kok, sing lagi.
1: Salam Rien, Mbah.
0: Nggih, kali kula Doli, monggo.
1: Bu Titi.
0: Titi, wele-wele.
1: Bu Srigati.
0: Srigati.
1: Susi Utami.
0: Tami.
1: Bu Riatin. Matun.
0: Matun, urip.
1: Bu Pandan.
0: Bu Pandan, nggih.
1: Usri Purnomo pun kagem sedaya mawon pun
0: sedaya mawon lagune napa bapak
1: lagune momong putu e mbah
0: lho apa mbahmu ki ora momong putu
1: kaya-kaya urung tahu sampean mbah
0: lho iku apa wong putune sak Malang Raya putune iku sak Jabal
1: Kat nyoba sampean mong kabeh mbah putune sama sak Malang Raya
0: oh atine dimong wong barang tung panjen Wong ngopi ae panjen.
1: Kan tuku kono kerupuk, lah sosok kerupuk sak Malang dituku kabeh.
0: Oh, nggih sih. Ha iya. Monggo kula derekne nggih salamipun kanggo sinten mawon.
1: Pak Bambang, Pak.
0: Oh, Bapak Bambang, nggih.
1: Oh, Indah.
0: Nggih.
1: Wis kagem sedaya mawon pun, Pak.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
1: Disebut kabeh di Al-Fatihah.
0: Nggih, matur sembah nuwun, Bapak.
1: Pangapunten nggih, Mbak.
0: Nggih, sami-sami.
1: Mugi-mugi bae sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lek wis oleh ndang dilanjut utune kawane ngirit, Pak.
0: Oleh rezeki ngono.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kiwis jam 7 lur, punjule 14 menit kanggone panjenengan ingkang nembe pinarak, nembe gabung nggih kula aturi pinarak ingkang sekeca. Monggo warung pecel kula buka spesial terong gendruwo.

Ini kan nggih matur sembah nuwun Bapak Lani. Juragane tahun kalau Mbak. Nggih. Sarapan-sarapan dibungkus. Nggih. Kangge Sari uga Mr. Paijer ayu. Jagung dumadi sami-sami ugi. Iki wis jam 7.28 menit lho.

0: Dino yo hadir mbak. Sugeng injang kemawon saking Galek. Nggih, ngawon wonten luar kota, luar daerah. Bahkan ki sing ana ning luar pulau nggih sugeng injang kemawon. Weh. Wayahe. Sing padha wis arep berangkat makarya, gek padha tata-tata ki persiapan. Ah, bangun dulu, mandi-mandi dulu yang segar, terus mari ngono ki iso sarapan. Karo ngopi, orang guyu ae. Mat pagi, salam sehat selalu, banyak rezeki lho, Mbak. Weh, alhamdulillah Kang sing ono ning terang apa Tangerang kono. Uga ki klinik, Mbak. Kuk. Kula nggih tumut sarapan, Mbak. Lek wonten niku nggih penyeteh rong gendruwo. Ha iya, ki karo pelasan. Dari wong-wonge pelasan mayit. Apa sing dipelas sembarang ki ora apa-apa. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Grendeng.
1: Sing tas bodho nang sapa, Mbah?
0: Lah iku mau ana Bu Pandan barang.
1: Oh, Bu Pandan.
0: Ha iya.
1: Iku mau Pak Supe kali kula, Mbah.
0: Bu Pandan.
1: Ing.
0: Ha iya catetane iku mau wis dilewati kok.
1: Wah. Yo kaoleh ngono.
0: Lah iki mang sing saka Tangerang, saka Blitar, saka Kediri, Sidoarjo, Mojokerto. Kayak iki kabeh yo.
1: Sidoarjo, Kediri, Blitar. Terus ngono yo ndi mang? Wis kuwabe Kalimantan. Ya,
0: Kalimantan kaya dene ngajeng.
1: Iya Surabaya.
0: Iya.
1: Surabaya dalaning Gresik.
0: Surabaya dalaning Gresik.
1: Nek gak percaya coba dhisik.
0: Ngono ah. Iya.
1: Nandur jahe ning kuburan.
0: Nandur jahe ning kuburan.
1: Nyambut gawe yo gawe hiburan.
0: Nyambut gawe yo gawe hiburan. Iya cocok.
1: Ngono ya.
0: Cocok.
1: Kang Sari Irene, Mbak.
0: Sari urip.
1: Iya. Kang Sari Irene.
0: Sari uga urip.
1: Aku ana kopine,
0: Kang. Kopi.
1: Ngono jare.
0: Oh iya. Kopi kita gekno. Tak gekno ana kopi menyan, ana kopi dupa barangke.
1: Lek wong tuku wedang kopi ku kliru, Mbak.
0: Loh.
1: Gue lagi kayak bawa kopi wongkul ya apa?
0: Oh iya lah lihat. Nah iya bosan ini ya ada yang bubuan ya
1: lah ya ngono tau ya. Gue tak bubuk ngono
0: iya
1: kopi bu oh, keliru kan kopi wongkul lagi
0: loh lek pekara kopi bubuk ngono ke aku wedi lek kopi ini rapopo barang bubuk itu kadang-kadang iso kasus
1: ngono ya
0: andan
1: iya
0: Mbak tak doli, kowe salam kanggo sapa?
1: Eh, sanuku Kang Sadewa metuki sampean, Mbah.
0: Iya.
1: Iya jare, lenang perumpat penak dong karena oleh nganan ngono wis iku studio nian.
0: Ya. Wis pokoke bertetangga.
1: Loh, ala iya. Penak goleane ngono. Kon baca rono nang mbah nemine.
0: Iya.
1: Aduh, kaso balik aku go rono.
0: Gak bisa ngomongnya ini kadek gak bisa balik. Kowe oleh salam saka Kang Irfan.
1: Kang Irfan salam kenal.
0: Nah iya babut kalo lagi babut Turki. Iya. Request ya, oleh
1: Krono Kang Sadewa Mbak Ijumi.
0: Ono sing ngomong
1: Krono Bu Pandan iku mang.
0: Ono sing ngomong diwenehi kopi bubuk terus maringno tangine kapan.
1: Lah ya iku. Tangine rong dina telung dina gak apa-apa.
0: Lah lek selawase.
1: Langsung buyang.
0: Lagumu apa ndang?
1: Laguku ah.
0: Iya.
1: Anu Mbah. Karangkates ninggal Trisno ae.
0: Karangkates ninggal Trisno.
1: Iya. Tak kena Bu Pandan mesti gak jiwit aku mang lho.
0: Oh iya, Bu Pandan.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Ana Bu Sri Purnomo. Ana Sri Bela. Bu Bonco, Mbak Deno, Ning Leha, terus ana Bu Widi, terus ana Putun Mbak Indah, terus ana Mbak Mamayuda,
0: Mamayuda ya,
1: Riyatin, Bu Marlena,
0: Marlena uga,
1: iya, terus ana Mbak Sulasmani,
0: Sulas,
1: terus ana Mama Dika.
0: Ya wis.
1: Ya iku ngono ae wis.
0: Suwun lho ya.
1: Tanya lami wong wedok-wedok tok ya. Jaman meneh Kang Sari iki tak salami.
0: Iya, iya. Ya, ya wis suwun lho ya, ndang.
1: Iya, iya, iya. Iki boleh wis jam 7:30.
0: Mas yo Gus Ipul ya, ya.
1: Iya wis. Sampe nggih rambuté sapa, Mbah?
0: Lho kok iso ngomong nggih rambuté sapa iki mari ruwatan kok. Yo tambah dawa.
1: Duh. Nemu rambut deh, ini aku mau krembak-krembian.
0: Iya, iya. Suwun, Dang.
1: Iya, iya. Aku ruwet lah dong, rambut dawa.
0: Iya, nyene kaya. Jen, cocok, cocok. Kaya pendekar.
1: Pendekar mata satu.
0: Loh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan gaya sampun jam itu... 3:07 menit kuwi berarti 7:30. Kanggo sing padha ning dalan go wis mulai berangkat makarya. Sugeng dalu kemawon. Kok sugeng dalu? Sugeng enjang. Kula aturi pinarak, monggo pecelipun, monggo-monggo sarapan pecel wong urip.

Pak Waji matur sembah nuwun. Tak kira Mbah Demin gawe teken, tigaen duwe teken gak tau digawe.

Wesa rolek kowe iki lurae. Kremengan yo ana. Kali Kudu yo ana, Mek. Lek kaya Dayat ki pasar anyar, Mek. Dil matur sembahno. Kula saking kebalon menika.

0: Nggih, sedayanipun matur sembah nuwun. Sugeng enjang sarapan pecel wangure.
1: Sarapan pecel mah.
0: Paspor.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sarapan.
0: Tek, deg, tek, deg, deg, tek, tek, deg, deg, tek. Oh, kandul, kandul.
1: Eblekenyes mbah demin.
0: Kandul, kandul, popo bamba.
1: Bato bolu isine madu.
0: Bato bolu isine madu, cakep, cakep.
1: Ana bebek kok kleleken selang.
0: Ana bebek kok kleleken selang. Bacut.
1: Warung pecel dibuka jam 7.
0: Warung pecel tak buka jam 7.
1: Sing dodol tuwe kok tak goreng kok ngilang.
0: Ruatan. Batok bolu isi madu.
1: Simbah, ana salim, Mbah.
0: Oh iya ya.
1: Saking Bu Widi, Mbah.
0: Oh, Bapak Widi.
1: Pak Widi, matur nuwun.
0: Nggih,
1: Kang Firman. Ya, Mbah.
0: Batok bolu isi madu.
1: Nggih.
0: Ana bebek kok kecemplung kali.
1: Cakep.
0: Sarapan ongkep.
1: Piye? Kali ongkep berarti, Mbah.
0: Oh, seger. Iki diterusno apa ora?
1: Nggih terus, Mbah.
0: Oh iya. Sarapan pecel tak buka jam 7 sing dodol tuwek. Wingi diakali.
1: Loh,
0: saiki katut.
1: Mbah Jombak kuwi ruwet aku tambah arek-arek-arekan tinggal iki kula ngonten, Mbah.
0: Lah wong barang aku dudu perkara diruwat terus marut tingkae ora karo-karuan aku dibelok dhisik baru diruwat.
1: Kula tolak-tolak kok mboten kepethuk, Mbah.
0: Lho, lha iku apa? Lah wong barang
1: jenengan sing nyekel terop, Mbah.
0: Lho, siji aku nyekel terop, terus loro ki nyekel daya.
1: Oh.
0: Ping telu aku ki kaya dicekel.
1: Kula maling. Oh, jenengan dados panitia, Mbah.
0: Lho, siji aku ki dadi panitia. Kaping pindho ki aku sesepuh utawa ki wong tua-tuane sing dipercaya.
1: Oh, kula mangane niki sak sari ten mriki soal niki.
0: Oh, sari wingi wis tak ruwat.
1: Oh, anu Mbah niku nggih. Nggih niki pedhot enten, Mbah.
0: Siji loro tak ruwat nang gombres.
1: Aduh, kok sari ngono koyo menenge ora mau ngomong nggih kali kula nggih.
0: Atene ngomong wong barang mbahmu ora dijak kok tenan.
1: Kula ngeten, Mbah. Iya.
0: Piye?
1: Iku perang-perang minggu lak mboten ketemu jenengan.
0: Iya, cocok.
1: Kula ngeten, aduh Mbah aku iki suwi ora ketemu mosok mlebu pusdik meneh kula ngoten, Mbah.
0: Anu latihan ngono ah. Eh?
1: Mboten, Mbah. Ten pusdik niku niku lho Mbah pusat pendidikan maksud e, Mbah.
0: Oh iya, ngomong oleh pusdik iki pusat pendidikan. Lele aku ki mara didadah piye?
1: Lah, kula baik ora pedhok waduh teratap kok kula kok dileki ngonten niku, Mbah.
0: Iya, ana sing ngomong, ngujang hadir. Lah iki mau pelanggane.
1: Mbah, kok tak salim, Mbah.
0: Apa?
1: Saking Bu Darmanto, Mbah.
0: Oh, Budiar. Iya, iya.
1: Loh, jan kok ngomong ngonten to, Mbah?
0: Loh, maksudnya niku Bu Darmanto. Iya,
1: oh, okay. Jenengan iki mun ngonten ta, Mbah?
0: Piye, piye?
1: Tak kandak lho, Mbah jenengan.
0: Loh, aku masih ngono kandha dhewe ra apa, Mbah?
1: Oh, mekaten nggih.
0: Iya, mesti ta.
1: Budiar.
0: Loh, tak kandakno kowe.
1: Loh, kula Bu Darmanto, Mbah.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Ya iki mboten nrimo lho, Mbah.
0: Wancen.
1: Ya iki awas-awas kula Mbah Diangi, Mbah.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Kali tangane niku sing abu niku lho.
0: Iya, weh jentenan. Weh ora diwaca kula nika tipine. Lah mboten
1: ten bae niki.
0: Napa? Lah iki Surabaya ya melu ngendok. Anu kok melu ngendok?
1: Oh, Surabaya nggih wonten ngene iki wonten Pak Semoyo mriki, Mbah.
0: Bapak Semoyo, ya Bapak.
1: Niki kula anu, Mbah.
0: Napa?
1: Nama melanten ki Mbah mriki.
0: Lho, kandhania. Apa awakmu mindah pemancare ning kono ngono bae.
1: Nggih, mriki cocok bae tempat pemancar, Mbah.
0: Oh, temenan. Wis posisine dhuwur terus ya. Mari ngono rada miring titik.
1: Lah iki, Mbah, iki Pak Ismoyo bali-bali mriki melian nggih ya.
0: Lah iya kuwi. Wah, jentenan.
1: Dan cocok banget ini Mbah mriki.
0: Batok bolu isi madu. Batok bolu isi madu.
1: Lah terus
0: regane brembang saiki larang.
1: Oh, cakep.
0: Sarapan pecel tak buka jam 7.
1: Nah, cakep.
0: Iki lho, Wong. Kang Bambang.
1: Aku lek krungu Kang Bambang ngoten kaya ora pantes nggih, Mbak.
0: Mulene jarang.
1: Loh, napa, Mbak?
0: Mulene jarang.
1: Oh, mulene jarang niku jarang niku makaryo, Mbak.
0: Oh, iya ya.
1: Kulaan nggih, Mbak, kula kenti mriku, Mbak, sing kene kok lho, Mbak.
0: Heeh, aku wis sedo wae.
1: Nggih, kula ben prape banter-banter yen krungu Pak Darmanto, Mbak.
0: Iya, no lampu sarea. Suarane kaya Mbah Sumo.
1: Lah nggih. Mbak ya joge mari ndik. Ruwat niki tak jane tak wasno kok tambah lawas
0: iki, Mbak. Wah, ya mesti aelek, Mbak. Sak joge jog niku lho. Sak joge jog. Weh,
1: jenengan sak iki tak wasno kok tambah lincah tambah banter ngonten nggih.
0: Lek siji lincah, loro ki banter, telu ki rada ngos-ngosan. Aku ki
1: bojone lek ngos-ngosan niku pun ngonten, Mbak. Niku pun gawane pun sepuh, Mbak.
0: Iya, aku kaya wingi ki jen kaya pendekar. Pendekar syair.
1: Niku napa saged kok anu mbajene, Mbak?
0: Apa?
1: Rambut niku saged sikaken putune.
0: Lho, lale ora.
1: Awan. Mboten niku lak kudu anu, Mbak. Kudu wonten dongane to lek ndamel niku.
0: Lho, wong ana siji ana brodolane iki larang kok, tenan.
1: Oh, niku wonten syarate nggih.
0: Lho, syarat minangka sewan. Lek dodolan dina Senin Wage. Iya ya. Selasa ini mesti kliwon.
1: Oh, kok dari ini, Mbak? Senin itu pinten, Mbak?
0: Lek pekara takon ini, lek selasa ini pira-pira ini. Lek ini ada kamuse. Tapi lek jeneng ini, lek mari selasa kliwon. Ya rebu ini nun sewu. Wong gawe tape masih ora diragen ini legi.
1: Oh, gini-gini. Kali, menjengi legi, Mbak, ya?
0: Kayaknya ngono.
1: Itu anu gini, padha niku lho, Mbak. Sing jenengan sing lak nate ngeplaki lari niku dodol sule niku, Mbak.
0: Ana wong dodol sule, aku ora percaya blas.
1: Timut, Mbak.
0: Aku ora percaya blas.
1: Lah nggih, lho, Mbakku tuh Mbak Sule maru tuku dele kok walak-walik delene niku kok kon maksud napa niku, Mbak?
0: Aku ndelok, lek kedelene ana susune ora ana.
1: Lah nggih kok sing bingung, sule-sule susu kedele, maru kok delene kalau ola alik mawon lah sing pundi susune kula nonton, Mbak.
0: Aku wis seru aku. Aku arep ngomong masak deliku kok pentole. Kan gak mungkin.
1: Lek tiang jaler niku lek tiang lanang lek badhe rabi niku lek ana, Mbak. Ningali tiang wedok niku kok kedelok ayune apa atine lek ngoten nah.
0: Oh lah kula wong ke
1: lek jenengan napa, Mbak?
0: Aku perkara gagal ki lek ndelok bojone kuwi iya toh arep rabi ndelok atine ki gagal terus aku.
1: Lah maro ya napa jenengan?
0: Lah ya perkara ki masa atine ndelok ki siji ayune yo ora. Terus marono atine yo ora. Lah aku kok aku ki ora ndelok kaya ngono ki.
1: Oh. Mboten ndelok ayune, Mbak nggih.
0: Ora, aku ki yo ndelok lek oleh, lek oleh. Lek mboten nangsa nggih.
1: Kadane kepin ro atine, Mbak.
0: Loh, lek jenengan pingin roh atine gagal tenan.
1: Loh, maksudnya ngeten, Mbak.
0: Piye, piye?
1: Kepingin roh atine tapi atine ketutupan dodo, Mbak.
0: Loh, iki lho, kandhane.
1: Akhire kelo ningali dodone kriyen, Mbak.
0: Oh, kandhane ya. Wis seru aku mangkane kuwi. Iki pikantuk pambagya kowe.
1: Saking sinten, Mbak?
0: Mami rindu.
1: Yang pundi?
0: Tiang Wakil.
1: Jangan, Mbak, wis.
0: Ut, mari ngono sadiane nopo.

0: sing tunggal niku nyambut damel sing tukang mijet iku lho ngoten lho Mbah.
1: Tak kandakno.
0: Ojo aja. Wong iki muring-muring.
1: Hus. Oke, beli. Ora entuk ngono kuwi.
0: Oh, benar tal Bang. Ya?
1: Ora entuk.
0: Maksudnya ora oleh konangan ngono Mbah.
1: Kok lho, he. Aku malah jadi percontohan yang tidak baik.
0: Pokoke iki sing nguruki ngene iki kelo nggih jenengan to, Mbah.
1: Lho, kandhania.
0: Kaya niki asal usule nggih. Jenengan sing mejan kula sing nggih jenengan.
1: Ya lek perkara asal usule desa ngono ana sing jenengno. Lah lek perkara asal usul rika malah tambeng ngono ya aja nyontuhi mbahmu.
0: Lho kula lek mlebet desa niku nggih wonten dungane to Mbah Cek segani kali tiyang mriki, Mbah.
1: Oh, iya.
0: Nggih iki lagi sing sampeyan tekaken kula nika dongane pancen nika, Mbah.
1: Oh, lha mangkane kuwi.
0: Nika lho sing danyang mardanyang lanang wedok sing baroksa nang desa Mendo Lawang nika lho, Mbah.
1: Oh iya.
0: Pun kada-kada yakin saking ngonten pisan ya.
1: Kaya guruku.
0: Lah aku aja tegas lek ngene kuwi.
1: Jembek ya.
0: Lah nggih kula nggih jembek e Mbah jenenge, Mbah.
1: Apa wong loro ki kok padha jembek ya?
0: Lah nggih. Jembet-jembetan angin tadi.
1: Iya.
0: Kalau saya itu Mbak, kalau begini nih, mata si jenengan nih Mbak, aku nandi kok.
1: Anu?
0: Orang peduk, orang siaran.
1: Aku nyekel. Saya
0: nggak siaran nandi lagi
1: aku. Cici aku nyekel terop, loro ki aku nyekel tamu nih, ya tak undangan.
0: Iku lagi aku sayi, Mbak sing kalau khawatir akan lembak, kalau nanti aku lek ten melbu pusdik mal, iku lu.
1: Nanging.
0: Udah sampai Mbak.
1: Jembek.
0: Terope ini mesti penting terope kali terima tamu nih Mbak.
1: Karo terima tamu, gak pengen ane arep nyekel sinden aku ki diseneni.
0: Lho Mbak, saya ini kesedak
1: aku Mbak. Anu, wesi gawe sinden kuwi lho. Wesi
0: Mbak ojo cidek. Mbak ini kule pas kate wonten sinden sing umel-umel niku nggih kula iki sawan jawil.
1: Lho, seneng aku. Lho maksudku kuwi wesi kanggo digawe sinden.
0: Oh, lek ngonten niku nggih sampean sancang putune niki ngenten mriki, Mbak.
1: Heeh, ana Mas Boy gabut.
0: Mas Boy gabut. Ya. Terima kasih. Selamat pagi yang ditoktik ya, Mbak.
1: Oh iya. Anu, Mbak, panjenengan lek ngoten kaya tiang sepeguran.
0: Pak, jenengan iku ancene ngoten, Mbak. Delok ning sepeguran kalian.
1: Iya.
0: Kalian sinten, Mbak?
1: Aku biyen iki gek nom-nomane mbahmu iki kenapa kok dijuluki Joko Landak? Lho tenan.
0: Jenengan sing enak nek bahasa usule saking ngelandak ngono rambuté.
1: Wah, aku iki dijenengno Joko Landak. Wah, aja maneh ngono. Ora tedas tapak palune pandhe sisane grendho. Burune
0: niku, Mbah.
1: Napa?
0: Burune iku semerap griyane niku.
1: Lho iki lho kandhane ning ndi?
0: Ten Sempal Wadak. Nah, ini kita tanggal kakek Jum ini bulan ini kita yang itu meriki.
1: Iku kakek Jum itu guru dadu tenan.
0: Mbak, ojo ngomong dadu Mbak. Kula mboten penak kali. Pak Dik kalau sinten rusak niku.
1: Aku wis seru Bapak Suharno ta.
0: Nah, nggih Pak Suharno niku sale.
1: Iya.
0: Nggih. Ngonten iku sing ngeten iki pun tobat Mbak terus e.
1: Nika pikantuk pambagya saka Mak Miselin.
0: Sing. Oh. Nama mesin itu gak kulo nih gue asalin mbak.
1: Sing onok neng kali songo nih kalau.
0: Nggih, gue tadi pun kali wolu mbak. Sing tunggal hilang.
1: Cek kali cetek.
0: Nggih, nih gue akan beriku nih gue kali songo tuh curahkan jeruk nih gue.
1: Iya sarapan pecel wong ure.
0: Ayo ure sarapan, leh gak ure gak sarapan, monggo. Mbak. Sajane kulo niki kudu mbak.
1: Aku yo kaya kudu.
0: Lha nggih. Kakek Jum iki lek ngomong enten bakal kula, Mbak.
1: Pripun?
0: Wah, Pak Bambang ya apa le radio ning iso tuku sampeyan.
1: Nggih.
0: Kakek Jum.
1: Suwun lho, Bapak.
0: Tambah suwe tambah lawas.
1: Panjenengan nggih ngaten tambah suwe tambah lawas, Mbak.
0: Mangke niku.
1: Nggih. Niki kula dereng. Nggih.
0: Tak salim-salim, Mbak nggih.
1: Nggih, lagune napa rumiyin?
0: Semoyo Mbak Tirosi.
1: Siapa?
0: Semoyo.
1: Lelek semoyo kira-kira telung dino kayak tak puter, tenang.
2: Mbak, kuk. Lah kok aku kok ditutupi pintu ngene?
1: Oh, ancene. Jenengan mlebet niku pun liwat pintu. Sakjane ngono cendela mawon.
2: Liwat cendela ngono, Mbak?
1: Nggih.
2: Aku gak iso menek, Mbak.
1: Oh, lek perkara ngoten kok wae jentenan.

0: enten
1: sing gelemnya di aku.
0: Aku sewahing tenan lho, tenan. Aja, aja, aja. Aja.
2: Kowe padahal iki bae.
0: Lah iya.
1: Aku kaget
2: to. Yo dhewe ta kok mbae kok sido ora anu.
0: Temenan. Semaput ora tadi tandanan.
1: Aku njaluk sungge Pak Ismoyo wis
0: ah. Oh, aja, aja. Aja, Nduk.
1: Kuwi. Gak oleh.
0: Polane kuwi helme gak tau dicepot.
1: Kok gak karu-karuan ngono, Mbak?
0: Aku ora ngomong ngono.
1: Ya wes Mbak Indah ae tak kok nyunggi aku ya.
0: Gak kira, gak kira kuat.
2: Ngomong sagalon ngono ya rugi wong.
0: Lah oh, siapa ngomong sagalon?
1: Aku. Ma,
0: ku.
1: Jarene Mbak Indah ngene. Dede. Awakmu ngerti ya anu sing siaran iki wajahe ngono. Oh, aku rada-rada gak ngaku soalnya aku isin. Kiting aku wedi, Ma.
0: Kandhani. Kandhani wong kaya ngene iki aja anu. Sing penting saiki tak bungkus nih, lagune tak siap nih.
1: Loh, Ma? Kok sapa sing dibungkus?
0: Loh, lek pokok masa aku. Jembek ya. Ma,
1: aku ora tega sih, ah.
0: Lah iya, wis jen tenan kok. Nggih.
1: Mbakku, aku bungkus lo tak kena Mbak Indah yo.
0: Oh nggih, matur sembahyang.
1: Aku Ismoyo iku mang.
0: Nggih, Bapak Ismoyo.
1: Bapak Widi, Mama Widi ya.
0: Nggih, matur sembahyang.
1: Kakek Jum 5 Mbak, cek sampe ke sore
0: iki
1: sarapan menesuk ya.
0: Nggih, Kakek Jum muga.
1: Oh, Kang Sariki nanti Mbak?
0: Sariki urip.
1: Oh.
0: Sing iya, iya sing geblok arek.
1: Kok anu ya, bungkus lo telu ya.
0: Nggih, weh jan tenan.
1: Heeh. Mbak.
0: Kuku.
1: Si aku dicelok Mbak Kiko ya. Aku tak ados ae ya, Mbak.
0: Ya.
1: Aku urung ados, Mbak.
0: Ambune tekan kene lho, Tel.
1: Bagus.
0: Kuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah niku derek-derek ngang wonten telatah tumpang gendolawang. Precet uga klasemen sedaya mawon kula aturi gek pinarak saha nika bapak-bapak ibu-ibu ingkang nembe pinarak nembe mirsani TikTokipun ugi sarapan pecelipun monggo kula derekne

kula nika ben dinten mbah kalungan radio. Yu party mah matur sembah nuwun. Kula sarapan mbah. Ha nika nggih diajeng Retno. Jalan Kerto Asri mira mbah. Weh jeng cocok. Kula setia pribadi. Wah, rumiyin kangge pendengar setia RRI Malang. Waktu menempuh studi ning kota Malang. Ailing-ilingan nganti saiki.

jam 8 lur. Ingang nembe pinarak kula aturi pinarak. So bapak-bapak sing padha berangkat makarya mengawali pekerjaan kok tetep semangat kalian kalungan radio.

0: niku nggih saking Pujon nggih nggih pesen pecel leplekene gandul-gandul. Nek wonten niku terong gendruwene Mbah mboten napa-napa. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Usahane ya syarat minangka sewa. Uga iki anu Theodorus. Theodorus iki nggih ngoten pingin sarapan pecel. Kula bungkus ne. Ora apa-apa, ora apa-apa. Monggo kula derekne sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Nggih.
1: Nek gak urip ora sarapan.
0: Leres, nek gak urip ora sarapan ya encen. Ya diuripno.
1: Terong napa kira sing jenengan terong gendruwo?
0: Lho niki wonten terong spesial. Anu spesial niko terong gendruwo.
1: Lah kula nek di terong sing pocong mawon.
0: Lek perkara terong pocong niko pelasan lho, tenan.
1: Terong pocong pelasan. Pelasane pelasan apa?
0: Niku nggih pelasan mayit. Anu kok mayit? Anu diseyet niko lho, anu wonten niko ibarate ngono kok ayam seyetan.
1: Waduh, ayam seyetan.
0: Wah, tenang.
1: Lek teng mriki niku ayame ndablek-ndablek dadose ayame digeprek. Nggih to?
0: Ana ayam geprek, ayam apa ae kuwi
1: ana. Lah nggih niku ayame tambeng.
0: Iya, jenenge.
1: Dadose dijenengne ayam geprek.
0: Iya.
1: Tak geprek.
0: Wong aku ki lek kadung dodolan terus mari ngono-ono putune mbahmu sing rada iki ya tambeng. Ya tambeng ngono aku kepingin geprek tenan.
1: Niku rek mana panjang niku ngampil kagungane Mas Anton Kenang ah.
0: Loh. Kok ngono sih?
1: Lan jenengan rambute kayak panjang. Kula ngeten lho paling iku rambute Mas Anton Kenang
0: di
1: cilik.
0: Mboten rumiyin gek niku ana kendikane niku nggih Mbah Demen Sabo Lepen Jogoroga Donarasa Sundul Langit Rikma Jumeneng Rikma Dawa nggih.
1: Mboten.
0: Iya.
1: Mboten nyambut menawi ngoten.
0: Ogo gonggo.
1: Badane ki Mbah.
0: Kayake. Ya ya.
1: Mbak kula niki pun telat lho, Mbak.
0: Oh, alah yo. Ya wis, tak dungak.
1: Niki kula pun kalungan HP.
0: Ya, cek ni aman. Ya.
1: Nggih, makar yo napa nandur jahe ning kuburan yo nyambut jahe yo kuburan.
0: Nyambut
1: kan. Pak Grandong ta ning wau?
0: Nggih, Grandong.
1: Wong iku lho an apa dekku dikae Pak Grandong nandur jahe.
0: Ayo nandur semangka ngono lho, ora apa-apa.
1: Lajeng?
0: Lan nandur semangka nang galengan.
1: Lah, terus?
0: Ya terus panen.
1: Oh, ngoten nggih. Kula mengke diparingi.
0: Oh, iya.
1: Kula pendete nggih, Mbak.
0: Iya.
1: Galengan panen.
0: Heeh, suwun lho, Nduk.
1: Kula tak atur salam riyen,
0: Bu. Heeh.
1: Kanggo sapa? Lajeng nggih.
0: Ya, kanggo sapa?
1: Kanggo niku Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Purnomo. Kula mlajeng niki.
0: Iya ora apa-apa.
1: Bu Riatin, Ning Tias, Ning Titi, Ning Bela, Mas Hari, Pak Bojes, Mas Aceng, Pak Bambang, Pak Eko, Pak Widi, Mama Ati, Bu Marlena, Bu Pandan, Bu Yatemi, Pak Sariki, Bunda Sofia. Lajeng Bu Suryanto. Sinten maling Kang Dereng?
0: Jarene ana sing ngendikan ki ngene, Nduk. Wah, dodolan pecel kaya satria bergitar. Anu kok satria bergitar? Pendikar ki lho, Nduk. Angling, Angling Darmanto.
1: Oh, ngoten ya. Oh, Angling Darmanto.
0: Oh, Angling Dharma. Lho,
1: kira se Angling Darmanto.
0: Wah, iku ana wong e, tenan.
1: Sampun sak niku mawon, mbenjing lek saged minggah. Kula niki mentelat lho, Mbak.
0: Iya, suwun lho, Nduk.
1: Sampun nggih, sampun lho, tembange.
0: Oh iya ya, lalian.
1: Kula nyuwun anu Medhut Pasar Ngunut.
0: Medhut Pasar Ngunut, iya.
1: Nggih, celak griya kula niku, Mbak, Pasar Ngunut.
0: Alhamdulillah. Ki ana Pak De Sentolop.
1: Niki pendados Arema, Mbak.
0: Suwun lho, Nduk.
1: Kula riyen mriku.
0: Iya, iya.
1: Nggih sampun matur sembah nuwun, ya, Mbak. Okay. Kita sapi naringan gawe lujengan sehat.
0: Amin.
1: Wal afiat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang niko Mbak Demit. Kaya ki pendekar ae. Mas Edi matur sembah nuwun sampun follow. jentenan. Iki Kang Firman Berang sugeng enjang, derek-derek Mbak Sri Utami, Sri Purnomo, ge Sri Mbok-mbok barang ki aku ki ngendikane piye ta? Sing penting kabeh wis sugeng enjang kemawon. Ya sami kali Kang Sugeng Darsono ki dos pundi pawartosipun. Assalamualaikum, Mbah. Iki diruat sumiringkah, Mbah. Wah, tenang. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Piye kabare kowe?
2: Sarapan.
0: Kowe kok kaya gombres ngene lho.
2: Piye ta gombres, Mbah?
0: Kaya polo.
2: Ajake wonten sajoke jog niku lho, Mbah.
0: Sajoke jog sing didandani Pak Suwarno ta.
2: Sajoke jog mantu derwat.
0: Oh iya ya. Aja ngarai, aja ngarai.
2: Lagi alhamdulillah sajoke jog mantu derwat.
0: Iya, aku ki gawe ngene supaya gak dipakem karo Bathara Kala. Lah kok diuber-uber Bathara Kili.
2: Salah-salah
0: yang ngirin, Mbah. Oh iya, siapa?
2: Saking Bapak Babang.
0: Oh, Bapak Babang.
2: Ya, yeah. Alhamdulillah Bapak Babang sugeng enjang.
0: Mm-mm.
2: Ini yang salim oleh, Mbah.
0: Siapa?
2: Saking Mbak Indah.
0: Oh, anu Bu Indah aja.
2: Mbak Indah.
0: Mm-mm.
2: Bu Darmanto. Yang lebih mantap nih kau sinten Mbak Sri Ponco, Mbak
0: Bu Sri, anu Sri Utami kui.
2: Oh Sri Utami.
0: Mm-mm.
2: Milu cengenjang, matur sembanuun saya ngolani.
0: Iya, follow.
2: Bulu-bulu, tak kayak bulu-bulu Mbak mangan.
0: Cintacak kuk.
2: Bangge, bulu-bulu sih kok kayak mulu-mulu, bener mulu-mulu.
0: Iya, hati-hati lu kek. Aja mulu-mulu kok keselak kaya mbahmu.
2: Malah tadi bulu-bulu.
0: Ya gulune madot iki. Masa apa iki?
2: Pak Suwarnoto, Mbah.
0: Oh, Bapak Suwarnoto saha ibu. Kowe iki masa apa to iki?
2: Iki masa anu, Mbah. Ontong, Mbah.
0: Oh, seneng aku kuwi.
2: Ya wendang.
0: Oh iya ya, ndang iki.
2: Cus. Kulerine tak pecel.
0: Kandani ah.
2: Kali buncis, Mbah.
0: Oh iya, karo sapa? Buncis sapa?
2: Ya buncis kali ontong iki, Mbah.
0: Yo, seneng aku.
2: Kali Pak Klatak.
0: Iwak klatak barang iki karo iwak pe.
2: Koro.
0: Aku ki mambu teko kene. Seneng aku.
2: Wes siap iki, Mbah.
0: Iya.
2: Wes tak tukokno wak pe engko sampe rene tak goreng.
0: Suwun.
2: Apa nek pecel apa nek goreng?
0: Digoda.
2: Goreng dadi. Oke, siap.
0: Iya. Suwun iki.
2: Piye kabare, Mbah?
0: Sapa?
2: Kabare sampean piye?
0: Wes, ora
2: tau ketemu.
0: Lah iya. Ya sajoke-joke iku aku kan kena gombres.
2: Lulane sajoke-joke kok ora tau muncul.
0: Aku oleh garapan ing aku.
2: Garap gombres.
0: Ya siji aku nyekel terop, loro ki nyekel biodo sinoman.
2: Masa biodo sinoman sampe nyekel 5 lah mlayu kabeh.
0: Lah timbange aku sing digrebek, sing dicekel.
2: Tuh, lah masa ono biar tuh si nomornya mencekelil.
0: Maksudku ke keselamatannya dulu uangnya
2: juga langgir, berarti kan keselamatannya berarti kan nanti yang ngajeng masak sampai cekel gak selamat, gak cito masak ngotena
0: lek karu
2: lek nyekel terop sih masuk, Mbah, soalnya teropnya gak keter angin sampai cekel iku masuk.
0: Loh,
2: lek biar tuh si nomor lah main.
0: Loh, siapa ngerti ya biodo sinoman ki sak durunge mari terus mari ngono ya gering terus mari ngono lara. Lah timbang nambakno rek.
2: Lah terus lek lara sampean suwono.
0: Lho lek perkara iki percaya aku iso nyowo ya gawon rene. Aku anjane ya rada-rada ngerti.
2: Lah iku ana sing sakit kuping sampean suwe ilang kupinge lak blaen Mbah.
0: Loh. Kaya awakmu aja mandek-mandekno. Maksude lek lara kuping ya penyakit sing ilang. Lek perkara kupinge garo aku gogrok dhewe ya iso.
2: Lho langgel, lek sing sampean suwe niku sakit kuping lak ilang kupinge. Sing sikile lara sampean suwe sikile ilang sikile.
0: Iya, iya. Lah prasamu mbahmu ki kok caplokan ngono ah. Jembek ya.
2: Lah nek pas nek caplokan iku bahaya.
0: Oh iya, lho wong iku ancene aku lek kadung kelebon ngono kuwi ana wong durung lara ki wis waras dhisiki. Iya, gawe nang omah, tenan.
2: Sampe caplok.
0: Lho tenan, ana wong durung lara gawe nang omah ki wis waras, tenan. Durung
2: tau nyene ora lara sih kok.
0: Iya iya.
2: Sing gowo waras iki lho, gowo ya gak tambah waras tambah ilang. Wis sing gowo lah waras apa?
0: Tapi kan. Oh iya iya. Ya.
2: Lange. Sing nek gowo lara sing gowo iki ku waras.
0: Nggih, anu ku lara. Iso waras. Sikil,
2: sikil. Lah iya, sikil ku lara.
0: Sikil ku lara. Iki lek digowo nang mbahmu, insyaallah ya ta.
2: Insya Allah saya akan waras.
0: Waras?
2: Saya nyewuk tapi. Ini ada salam saya ingin Bapak Widi, Mbak.
0: Oh, Bapak Widi, karo anu Ibu Widi.
2: Lek Bapak Widi ini kok lek sing apa balai ini, Mbak?
0: Anu?
2: Uti apa?
0: Anu?
2: Ya apa?
0: Anu, Abi, Abi, Abi.
2: Abi, Abi lah jalan, Mbak.
0: Oleh anu, Umi, Umi.
2: Wah, Umi.
0: Iya.
2: Oleh Umi masuk oleh Abi lho ala sami mawon kali bopo.
0: Oh, ngono ya. Iya, iya, iya. Lek pantese mbahmu ngene iki diceluk priponi? Piye, piye, piye?
2: Jenengan kula celuk anu mawon, napa? Kakang, kakang kawak.
0: Arek iki wong tuwa kok di ngono-ngono. Sing penting aku ki lek ditimbali kuwi mbah ngono wae utawa aku.
2: Nek jenengan anu lek kula timbali polisi purun.
0: Siapa? Ajai.
2: Jenengan
0: aku bedi.
2: Jenengan kula celuk polisi purun.
0: Aja ngono, celukno aku wedi kok tenan.
2: Jangan salah saking bopo Bambang Mali Mbah.
0: Oh iya iya, suwun lho iki.
2: Lah nggih, lanjenengan lae kalau pantese celuk napa nyelok napa celuk Pak Lurah.
0: Lah, iya iya iya. Aku celuken Lurah.
2: Lurah Karang Kadempel ya.
0: Lurah Karang Kadempel iya iya.
2: Ya ini ku masuk ya.
0: Iya, iya masuk, masuk.
2: Iki. Sebenarnya gak masuk angin.
0: Lagu apa iki?
2: Lagune anu mawon, Mbah. Sing enak niku esuk-esuk enten anu mawon kembang kopi, Mbah.
0: Oh, kembang kopi. Ya ya ya. Suwon lho iki.
2: Aku tak weco, Mbah. Esuk-esuk kembang kopi.
0: Ya, suwon.
2: Nggih, Mbah. Kula tenggo, Mbah, nggih.
0: Ya.
2: Matur banun, Mbah.
0: Ya ya iki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iki matur sembenwon. Ya sampeyan sampun tabuh. Setengah songo menika nggih kula aturi pinarak ingkang nembe pinarak. Sing padha kalungan radio nggih kula aturi sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Tutut. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Neng dita apa ya sik nyale ngono ki gek sing ado Bang Dul matur sembah nuwun Bang Dul selamat pagi Mbah Demin saking kula Abdul salam Al-Habsi weh putune mbahmu sing gek jaman semono ki gek nongol piye kabare Bang Dul wah piye kabare kuwi wis suwe ora tau jamu jamu pisan nganggo salam sarapan pecel ki bukae jam 7 iki ketekan Abdul salam dek mulai jaman tahun 82 89 ki panggil karo mbahmu wis saiki yo anak putu piye buyute mbahmu weh sing penting seger waras. Ya seger waras. Ki mau ya anu ngendikane iki. Ayo Mbah, diuterke banyu kali utawa ki diuterke saka sapa ki? Oh, ki ana sing munggah dhisik ki. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Seneng iki. Ya seneng.
1: Ya. Masuk-masuk ket mulai cuk. Sampai.
0: Ten. Radio-radione rada doke. Rada doke.
1: Radione.
0: Lah kaya ngene iki. Aku ya seneng iso ketemu karo kowe.
1: Seneng Mbak?
0: Iya.
1: Lengis meneng Mbak.
0: Ha pikantuk. Iya, kowe pikantuk pambagya ki saka Mas Haris Prabu sing saka Bumi Ronggolawe.
1: Waduh, Bumi Ronggolawe. Kirim salam nang Pundariati.
0: Lho, lalek orang.
1: Ronggolawe.
0: Lah ya Mbak Rusti barang, Mbak Rusti, Mbak Rusti teh.
1: Oh, Mbak Rusti. Makasih Mbak Rusti, Pundariati Bandulan jangan lupa.
0: Senggol, senggol.
1: Sarapan pecel eple kenyes mbak.
0: Oh gandul gandul ten
1: eple kenyes mbak Demin.
0: Gandul gandul riatet
1: eple kenyes eple kenyes.
0: Gandul gandul gandul gandul. Aku ini aku kaya kaya ngipi apa ngono lho ten aku ini.
1: Oh,
0: saya
1: mbak.
0: Iya.
1: Mungkin ya. Aku tembangin nggak tembang kangen. Bundaran kita kangen sekali.
0: Oh, jaluk tembang kangen. Ya kanggo sapa, Den?
1: Nek mboten diputen mboten menapa lho, Mbak.
0: Ora apa-apa.
1: Sabar.
0: Manjen. Nggih,
1: ikut aja kalau enggak ada ya.
0: Iya, ana sing ngendikan ki.
1: Golek-golek iki kita aja sama teman-teman. Betul, Mbak?
0: Betul, betul, betul. Iya.
1: Mbak, ana Julat-Juli. Ini kono anak Pak anu Pak Kades.
0: Anak, anak dok, anak.
1: Oh, Pak Kades so anak coba ini. Jelasin kata jelas Juli.
0: Iya iya. Anu di kongan nutuk kono anu.
1: Di kono nutuk Pak Kades.
0: Iya iya. Pak Kades jenengan tutuk gamelan Pak Kades.

0: Piene isih tresno saiki kae loro ati. Layang-layang pucuknya panjang, orang yang selalu menyayang umurnya panjang.
1: Ten?
0: Dalam?
1: Iku mang layang-layang buntutnya panjang aku wedi, Ten. Aku wedi lek keprosot aku.
0: Iku layang-layang buntutnya panjang, orang selalu menyayang-nyayang kepada penyiar, kepada teman-teman,
1: iya.
0: Tetangga nomor satu, kepada orang tua.
1: Oh,
0: supaya umurmu panjang, betul? Iya.
1: Betul, betul, betul.
0: Senengi.
1: Aku yo senengi.
0: Mbak, kok niku anu lagune tembang kangen kula paringaken dhateng Bu Anggi.
1: Iya, iya.
0: Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Srigati.
1: Srigati.
0: Bu Devi Embo Ngarap. Bu Sri Purnomo.
1: Kowe oleh salam, Nduk. Oleh salam.
0: Salam saking pundi?
1: Saka Bu Meselin.
0: Bu Meselin. Bu Meselin niku lama lho wong iku.
1: Iya, sing ana Kali Songo Ndaun, Nduk.
0: Oh, aku tau rono mah joget-joget di Kali Songo kono.
1: Awakmu lek joget kok ora ngejak mbahmu, Nduk.
0: Mbah,
1: kok
0: apa sampean kepingir jogetku ta?
1: Iya,
0: aku tak ngeta kirim.
1: Kirim mana aku?
0: Mbah, kula paringaken dhateng Bu Sri Ponco.
1: Sri Ponco, ya.
0: Bu Pandan.
1: Bu Pandan.
0: Bu Widi, Pak Widi, Pak Ismoyo. Ayo Pak Ismoyo, pari aku dibalesi. Julajuliku. Pak Eko Rembun, ayo dibalesi. Julajuliku. Pari. Pak Fitri, Bu Indah, Pak Jono. Hereri warilo andeng, ayo sekali-kali mengudara. Bu Titik Wakir, Bu Yatemi, Bu Deno, Bu Supatmi, Bu Ningse, Mama Ati, anu Buleha, Buleha di rumah sakit ya, Mbak ya?
1: Iya.
0: Aceng. Aceng ya sregep.
1: Iya.
0: Pak Grandong sregep. Kalah. Pak Suranto. Ayo Pak Suranto, durung mudara ya. Ayo tanteni. Mas Ari Imang tadi. Mas Ari ya apa julajiliku Mas Ari, enakan. Ada anu Pak Sadewo.
1: Bapak
0: Pak Sadewo tak tahu mengudara. Kak Isto repot ae. Wake pokoke disik-disikan ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Sing disik menang, aku menang. Berarti menang. Ayo Pak Bambang, aku bisa mengudara. Repot anu karo siku lho, sing di Bandung lho anu Pak Endra. Pak Endra, ayo pariane ditarik. Gak iso mlebu kabeh. Mlebune wangi lho, Mbak. Mangke tembang kangen di.
1: Iya, Nduk.
0: Napa-napa lho.
1: Iya, Nduk.
0: Nggih. Kula pareng ganteng penyari dolaku, Mbak. Sayang yang ganteng yang manis. Saiki dipanjangno.
1: Iya.
0: Apa rambut anu.
1: Suwun lho, Nduk.
0: Suwun lho, Mbak. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok nggih kleresan uga dalipun sampun mboten nyekapi. Kula nyuwun donga mawon, nggih tetep semangat lan nyambut gatel, anu nyambut damel. Sedaya mawon matur sembah nuwun sugeng injang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you. Kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan
4: tabe,
3: matur nuwun,
5: dagawel,
6: rancabana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
2: Ini, scanning dokumen-dokumen.
1: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
2: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi. Jadi, kita tetap punya backupnya.
1: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
2: Apaan yang mau di-scan?
1: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
2: Dasar sotoy.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Firnanda Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Yang kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Saudara pendengar, kekuatan tradisi, kelestarian budaya, serta solidnya kepedulian sosial menjadi pondasi utama dalam membawa masyarakat ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Pesan menerap tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Wabub Malang saat menghadiri pagelaran wayang kulit dalam rangka memperingati hari jadi ke-77 Desa Sumber Tangkil, Kecamatan Tirtoyudo, Sabtu 5 Juli 2026. Bertempat di lapangan olahraga desa setempat, kehadiran orang nomor 2 di Pemkat Malang ini disambut antusias oleh warga yang memadati lokasi acara.
3: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ini infonya.
4: Baramain. Baramain adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramain. Dalam bahasa Indonesia, baramain artinya pengemis atau peminta-minta.

0: Anda pernah mendengar kata BPA Free pada label sebuah produk? Jika iya, apakah sudah tahu arti dan maksud dari kata tersebut? BPA atau bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik. Tujuannya adalah membuat botol tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol lebih jernih. Namun, saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Menurut American Academy of Pediatrics, BPA yang digunakan pada wadah plastik polikarbonat dan pelapis kaleng aluminium dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactivity disorder. Penelitian juga menunjukkan bahwa BPA dapat mengganggu hormon yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk gangguan perilaku, masalah kesehatan reproduksi, dan diabetes.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari

0: sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pas jam 11. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Saudara pendengar, musim liburan sekolah seperti saat ini, tempat wisata Saigon Park Pasuruan dibanjiri ribuan pengunjung. Seperti yang terlihat pada hari Minggu 5 Juli 2026 siang, seluruh wahana air di tempat ini tidak ada yang sepi dari pengunjung. Apalagi kolam ombak selalu menjadi wahana favorit pengunjung. Sebab selain menantang ombak, pengunjung juga diajak bermain foam party alias pesta busa melalui mesin khusus. Selain wahana air, Saigon Park juga menawarkan liburan berupa HMR airplane. Di wahana ini wisatawan bisa disajikan interactive education dalam bentuk drama. Tidak hanya itu, wahana non air juga dibuka setiap hari selama musim liburan.
0: Katen Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12. Wedari ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Dan seperti biasa, setiap pukul 11 siang hingga kurang lebih 60 menit ke depan, Anda bisa menyimak sajian jagung UMKM di Perempat RRI Malang, suara budaya Nusantara. Untuk edisi hari ini, hari Senin, kalender siar 6 Juli 2026, jagong UMKM kita bersama dengan Mbak Ayu Najiba. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Ayu.
1: Halo, selamat siang Mbak Aji.
0: Oke, gimana punya kabar nih Mbak Ayu?
1: Alhamdulillah sedikit lumayan membaik. Mohon maaf, ini agak
0: flu kayaknya ya.
1: Benar.
0: Oke, semoga tetap semangat dan cepat sembuh tentunya ya.
1: Terima kasih.
0: Oke. Pendengar, Mbak Ayu ini adalah owner dari Zil Rental.
1: Iya.
0: Dan juga Zil Kid Club dan Sekolah Alam ya.
1: Benar.
0: Wih, keren sekali nih ya. Nah, kalau Anda ingin mengetahui banyak tentang Zil Rental, tetap setia di Perempat RRI Malang. Dan siaran kita di siang hari ini juga di seperti biasa live streaming YouTube channel RRI Malang Official. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu deh, Mbak Ayu, apa ini Zil Rental ini? Rental berarti persewaan ya?
1: Benar. Jadi Zil Rental ini awal mula itu dimulai dari keresahan saya yang waktu itu anak pertama, Pak.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu saya lagi di Jakarta, ya merantau gitu. Terus anak pertama, ya kita lagi senang-senangnya ya, ya kan
0: betul.
1: Untuk anak pertama tuh setiap ngelihat barang yang lucu itu selalu lapar mata.
0: Betul.
1: Nah, terus kok makin banyak ya, dan juga lumayan harganya itu nggak murah ya Pak ya, untuk standar yang kualitas yang bagus ya. Akhirnya dari situ kepikiran lah untuk membuka persewaan perlengkapan bayi, karena nggak semua orang tua mampu untuk memfasilitasi kebutuhan anak, terutama masa pakai yang lumayan sedikit
0: pendek ya,
1: pendek banget. Terus juga kita belum tahu nih anaknya suka apa enggak,
0: betul,
1: anak itu kan mudah bosan ya Pak.
0: Ya,
1: itu awal mulanya. Lalu
0: tahun berapa itu?
1: Sekitar 2018 akhir, 2019 awal.
0: Okay.
1: Gitu. Nah, waktu itu kita pindah ke Malang, dan wah lumayan banget ya,
0: lumayan
1: barang kita
0: ya barangnya ya.
1: Mulai dari 20 biji waktu itu Pak. Dari perlengkapan anak saya yang pertama sampai yang kedua. Terus terang memang saya itu suka banget dengan kebutuhan anak-anak, karena kan di anak usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu kan kebutuhannya terus berbeda ya Pak.
0: Betul.
1: Nah, kalau kita terus beli itu kan juga tempat dan uangnya juga lumayan juga, karena kan
0: nggak kerasa ya awalnya ya, nggak kerasa seneng belinya, tapi kalau di total kok gede yo.
1: Gede banget.
0: Oke, okay, nah, dari situ ya, dari banyaknya apa istilahnya perlengkapan dan barang-barang untuk balita.
1: Benar.
0: Itu akhirnya bikin usaha untuk disewakan gitu.
1: Benar.
0: Oke, okay, berarti ini Zil Rental ini adalah menyewakan perlengkapan atau apa ini?
1: Kita mulai menyewakan itu perlengkapan ibu hamil, ibu melahirkan, perlengkapan bayi, sampai 1 tahun, mainan anak, playground, bahkan kita menyewakan alat kesehatan sama alat olahraga Pak.
0: Alat kesehatan dan olahraga untuk ibu hamil apa untuk anaknya?
1: Untuk semua. Gitu. Jadi kita nggak cuma memfasilitasi kebutuhan anak, tapi juga kita itu bagaimana orang tua tetap bisa proaktif tapi tetap mendapatkan value yang lebih untuk dirinya seperti itu.
0: Ini berarti apa namanya, cocok ini untuk keluarga ya, bukan cuma bukan cuma untuk anaknya saja.
1: Benar.
0: Gitu ya. Dan berarti mulai tahun 2018
1: iya,
0: sampai sekarang ya kan?
1: Benar.
0: Yang apa biasanya dicari atau yang biasanya orang ini urgent untuk mencari apa sih?
1: Biasanya yang paling sering dicari itu adalah perlengkapan bayi Bapak. Karena mungkin gak kepikiran ya untuk beli box bayi. iya box sih. Bayi, iya, terus pompa ASI. Mm-hmm. Karena kan kayaknya nggak penting nih, nanti
0: baru
1: aja
0: kalau beli mepet-mepet. kalau misalkan butuh baru cari mepet gitu.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener, butuh mepet, mm-hmm. tapi kan pikir lagi ya Pak ya kesini ya, kebutuhan anak itu bukan cuma sesaat, betul. Tapi jangka panjang, ya kan. Kita juga perlu menyiapkan untuk dana pendidikan dan betul, lain-lain. Betul, nah, betul. Mulai dari situ kita ingin membantu para orang tua untuk memberikan solusi bagaimana kita memberikan kebutuhan anak itu dengan cara memfasilitasi ditumbuh kembang anak itu gitu.
0: Oh gitu ya. Jadi istilahnya apa, daripada beli beli dengan harga yang lumayan ya.
1: Bener.
0: Kan seperti mungkin mungkin kereta dorong ya.
1: Bener.
0: Nah, kereta dorong itu kan enggak begitu panjang masa gunanya, kalau anak sudah bisa jalan udah enggak akan kepake lagi.
1: Bener.
0: Iya kan? Harga juga lumayan. Ngoten nggih.
1: Iya.
0: Harganya lumayan ya, lumayan tinggi gitu kan. Setelah enggak kepake artinya baru kepikiran.
1: Ya, dan juga jenis perlengkapan bayi itu ada banyak ya, Pak. Jadi misal seperti kereta dorong. Kereta dorong itu yang biasa dinamakan stroller itu ada stroller bayi, ada stroller yang khusus duduk, ada stroller yang memang dia dipakai untuk jalan yang berliku-liku. Jadi ada banyak
0: beda ya.
1: Ada stroller traveling.
0: Okay.
1: Kalau bayangkan kalau kita terus beli untuk
0: dengan kebutuhan yang berbeda, barangnya sama, mubazir ya istilahnya.
1: Bener.
0: Ya. Nah, ini kalau misalkan menyewa barang-barang dari perlengkapan baby atau balita ini, durasi nya minimal berapa lama?
1: Jadi untuk persewaan kita dimulai dari persewaan travel itu kita menyewakan sesuai dengan kebutuhan Pak. Jadi mulai dari 1 hari, 3 hari, 7 hari, 1 bulan.
0: Ya gitu ya.
1: Iya, dan di kita itu kita ada kantornya.
0: Jadi gimana nih alamatnya kalau boleh tahu?
1: Alamatnya ada di Jalan Karanglo, Blok A nomor 26, Maps-nya Zil Rental. Banyak banget sih Pak yang datang dari luar kota, apalagi kita lokasinya dekat sama exit tol Singosari. Itu langsung ke kantor buat ambil stroller.
0: Nah, biasanya wisatawan ya.
1: Bener, dan menariknya di tempatnya kita itu selain kita menjaga kualitas dan kebersihan, kita melayani untuk customer yang sulit untuk memilih barang nih. Kayak gitu. Karena kita menyediakan berbagai macam stroller ya, Pak. Bahkan beberapa customer itu milik stroller itu melihat dari outfitnya, Pak.
0: Oh gitu?
1: Gitu. Cocok nggak ya? Matching nggak ya? Kayak gitu.
0: Oke deh. Dan ini untuk kebutuhan baby atau balita. Sedangkan ada juga usaha, apa ini? Zil Kid Club. Nah, apa ini?
1: Nah, dari berbagai macam yang lama saya tangani di Zil Rental, di kita kan ada layanan konsultasi nih Pak ya. Jadi setiap orang tua yang merasa kesulitan atau apa, mereka datang ke kantornya kita. Mereka menyampaikan nih masalah-masalah berbagai macam dari jenis orang tua terhadap anaknya. Nah, anak aku belum bisa kayak gini Kak, anak aku belum kayak gini. Nah, di kita itu bukan hanya cuma menyewakan barang Pak, tapi kita memberikan solusi, value yang mana, oh ini loh, kalau misalnya anaknya belum bisa jalan, ini alat yang tepat untuk anak usia segini, kayak gitu.
0: Untuk merangsang stimulansi anak.
1: Bener.
0: Ini ya.
1: Okay, dan di kita yang untuk yang di Zil Kids Club itu kita menyediakan stimulasi berdasarkan ilmu Pak, nggak cuma di mainan aja, tapi memang itu berdasarkan ilmu, kayak gitu.
0: Oke, berarti mulai usia untuk anak usia berapa ini?
1: Kalau yang di Zil Kids Club ini, itu kita mulai dari 6 bulan usianya sampai di 6 tahun ke atas gitu. Jadi kan di setiap fase usianya anak itu kan kebutuhan tumbuh kembangnya itu kan berbeda-beda. Karena setiap anak itu juga unik. Ada yang usianya dia 2 tahun atau 3 tahun masih malu nih buat bertemu dengan orang.
0: Atau
1: kasusnya yang lagi banyak yang saya tangani itu adalah speech delay Pak, sama anak-anak ADHD ya, biasa lulusan COVID ya. Kayak gitu.
0: Sama kasusnya yang ini, bocil dulu juga speech delay juga.
1: Ya benar.
0: Jadi ya alhamdulillah sekarang sudah mulai mengikuti gitu ya. Itu sempat panik juga istilahnya, dari usia 3 tahun setidaknya sudah berapa 3000 kata anak yang normal ya kan. Dianya masih ya nggak sampai yang normal lah. Jadi saya juga sempat apa namanya panik juga. Aku nggak ketemu dulu ya pada waktu saya lagi panik-paniknya.
1: Iya, gitu.
0: Oke, nah. Jadi kalau misalkan ada perkembangan anak yang mungkin dirasa kurang ya Pak pendengar, ini bukan salah anaknya mungkin,
1: bukan
0: ya
1: salah.
0: Kan mungkin ada sesuatu yang apa ya menghambat ya kan ya.
1: Benar.
0: Karena stimul atau perkembangan anak ini beda-beda.
1: Benar.
0: Ada yang jalan duluan, ada yang apa ngomong duluan kan gitu kan, dan orang tua harus ngerti ya.
1: Benar. Nah kalau merasa setiap anak itu kan unik ya Pak ya,
0: betul.
1: Nggak bisa kita sama ratakan dengan anak yang
0: apalagi
1: lain.
0: Apalagi kalau misalkan anak kedua ketiga, wah kakaknya kok kayak gini ya.
1: Benar banget.
0: Jangan seperti itu. Bener. Ya jangan membandingkan mereka, kasihan gitu ya.
1: Biasanya sih lebih tetangga gitu ya. Wah anak aku kok bisa merangkak ya, anak aku kok belum bisa ini. Nah itu iya. Biasanya orang tua udah panik duluan.
0: Betul.
1: Padahal setiap pertumbuhan anak itu berbeda-beda. Dari situ kita melayani di situ.
0: Jadi istilahnya bukan buat anaknya juga aja, tapi pengetahuan dari untuk orang tua juga ya.
1: Iya, kalau di kita di ZIL itu kita juga udah ada dua gurunya sama satu psikolog.
0: Ada gitu. Psikolog juga.
1: Ada.
0: Psikolognya pasti untuk orang tua ya?
1: Bukan, kita lebih juga ke programnya sesuai sama tidak seperti itu. Gitu.
0: Oke deh. Jadi memang perkembangan anak ini mendengar sangat penting ya untuk tumbuh kembang anak, apalagi di masa-masa keemas ya. Pertumbuhan sangat apa namanya menentukan bagaimana masa depan si anak tersebut.
1: Nah,
0: kalau kita kurang perhatian, dianggap biasa-biasa aja, ya enggak apa namanya istilahnya enggak kerasa ya. Nanti kerasanya mungkin udah usia SD kok beda gitu.
1: Benar.
0: Jangan sampai perkembangan anak ini terhambat, ngoten nggih.
1: Benar.
0: Nah, kalau mau menghubungi ZIL Club kemana ini?
1: Kita ada di Instagramnya Pak, sama ada di TikToknya. Kita
0: untuk
1: ada
0: Instagramnya ZIL Rental.
1: Kita ada ZIL Rental, okay. Ada ZIL Kids Club, sama satu lagi ini yang baru mau jalan itu adalah Sekolah Alam Montessori.
0: Oke, Sekolah Alam
1: Montessori.
0: Montessori. Ini Sekolah Alam berarti untuk tingkatan usia berapa?
1: Untuk tingkatannya kita ada baby, ada toddler, sama ada kasa. Jadi mulai dari 6 bulan juga sama 3 tahun. Sama 6 tahun, sampai 6 tahun, sorry.
0: Jadi 3 sampai 3 bulan, 6 bulan.
1: 6 bulan, ya.
0: Terus yang middle
1: itu 3 sampai 6 tahun.
0: Ya.
1: Okay. Jadi kalau di tempat kami itu lebih mengedepankan ke pendidikan holistik ya Pak.
0: Apa
1: ya.
0: Itu?
1: Jadi itu di mana perkembangan kita memfokuskan ke fondasinya anak, mengoptimalkan perkembangan anak. Jadi istilahnya kalau yang jarang umumnya non akademiknya kayak gitu. Karena apa?
0: Yang dilatih apa aja deh?
1: Nah, yang dilatih kita ada 9 aspek perkembangan. Jadi ada sosialnya, komunikasinya, agamanya juga, terus motorik sensoriknya juga, bahasa seperti itu.
0: Oke, jadi apa namanya perkembangan dasarnya yang di apa di istilah dirangsang.
1: Bener, karena kalau fondasinya kita belum ini tegakin kayak gitu, kuatin itu, maka akademiknya juga bakal ada sesuatu yang terhambat. Seperti anak yang belum siap ketika usianya udah mateng, usia 7 tahun nih, ada kan, kok anak aku tiap berangkat sekolah dia diare atau apa. Nah itu sebenarnya itu ada salah satu indikatornya Pak.
0: Mungkin kalau orang dewasa demam panggung gitu ya.
1: Benar. Atau mungkin
0: ada kayak gitu.
1: Usia udah 2 tahun kelas 2 tapi dia belum bisa bedain B sama P, atau belum bisa membaca atau apa. Nah itu balik lagi ke fondasi apa yang belum tercukupi seperti itu.
0: Gitu. Berarti ini dari usia 6 bulan ya?
1: Iya, 6 bulan.
0: Ini apa yang diajarkan? Ini 6 bulan kan belum bisa apa-apa nih ya?
1: Iya, kalau ke 6 bulan kita itu lebih ke sensorik sama motoriknya. Jadi ke
0: menggenggam,
1: ototnya,
0: otot menggenggam.
1: Bagaimana dia supaya bisa merangkaknya itu sesuai, berdirinya itu sesuai, seperti itu.
0: Begitu.
1: Kan gitu kan ada urutannya ya Pak ya.
0: Iya ya, kalau misalkan apa namanya kita nggak tahu urutannya, tahu-tahu ditetah ya. Belum waktunya ditetah. Wah ini kasihan anaknya juga. Oke, jadi perkembangan anak ini penting nih pendengar. Dan di Zil, kenapa pakai nama Zil? Karena namanya siapa? Ayu.
1: Karena waktu itu kita memilih Zil itu adalah sebuah arti yang dari kata Jerman kalau nggak salah tujuan, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sastra Jerman ya. Sastra Jerman mungkin ya?
1: Bukan.
0: Jadi ada itu. ada tiga bidang usaha ya di sini ya.
1: Tapi itu tetap dalam satu ekosistem. Jadi kita memang lebih fokusnya bagaimana kita pengen membuka bisnis itu yang bukan hanya memberikan apa mencari cuan ya Pak ya, bagaimana betul. Kita bisa bermanfaat bagi banyak orang ya salah satunya kita membangun mini ekosistem di dalam Zil itu tersebut.
0: Oke, dan apa namanya putra putri atau anak itu adalah apa ya istilahnya itu kan buah hati.
1: Benar.
0: Buah hati dari sebuah keluarga pasti menginginkan anaknya berkembang dengan baik. Tapi kadang apalagi untuk keluarga muda ya ada ketakutan karena mungkin pengetahuan kurang tentang perkembangan anak atau gimana. Jangan khawatir pendengar, ada Zil Club atau Zil Rental ini yang akan istilahnya bisa komunikasi ya kan, saring sharing gitu ya.
1: Benar.
0: Karena setiap anak pasti memiliki permasalahan yang berbeda.
1: Ya, benar.
0: Dan itu kembali lagi jangan sampai anak menjadi korban ya istilahnya ya.
1: Benar.
0: Karena kalau kita nggak tahu akhirnya kita akan memberikan pendidikan yang kurang tepat.
1: Benar. Dan pendidikan dasar di usia 0 sampai 6 tahun itu sangat penting. Yang kadang secilik lah.
0: Iya, betul. Padahal
1: itu fondasinya, Pak. Kalau misalnya nih di kemudian hari dia sudah menjadi orang yang dewasa, tapi ada yang masa yang kurang, itu ada masalah, ada kekurangan di fondasinya. Dan
0: contohnya
1: itu,
0: apa nih? Contoh misal.
1: Misal mungkin di mental anaknya kurang percaya diri. Bagaimana di pendidikan di rumah atau di lingkungan luar atau di sekolahnya kayak gitu. Kan setiap perilaku anak itu adalah komunikasi ya Pak. Yang mana kalau orang tua belum mengerti ya apa sih hari ini kayak gitu. Anak tantrum itu juga bagian komunikasi anaknya yang
0: kita
1: belum
0: harus,
1: bisa disampaikan.
0: Kita harus mengerti ya kan bahwa ada sesuatu yang diinginkan sama si anak.
1: Benar.
0: Kalau waktunya ya kadang kitanya sebagai orang tua saya sendiri ya secara pribadi kadang emosi ya kan. Kita lagi capek pulang kerja tahu-tahu nih bocil tantrum gitu kan otomatis paneng. Nah, sebenarnya tantrum atau emosinya dia itu kan dia meluapkan sesuatu.
1: Ya.
0: Nah, itu yang kita harus kita tangkap.
1: Benar.
0: Dan bahasa anak-anak itu ya gimana ya? Bahasa tubuh semuanya ya kan.
1: Benar.
0: Bukan kalau udah bisa bicara mungkin bisa mengungkapkan atau mengucapkan, tapi kalau anak usia 2 tahun di bawah 2 tahun yang bicaranya belum lancar mungkin dengan bahasa tubuhnya ingin dimengerti.
1: Benar.
0: Iya kan ingin dia mengerti, tapi orang tua kadang kira apa sih bocah ini? Padahal wis maem, misalkan dia udah bukan cuma kebutuhan perut istilahnya gitu ya.
1: Benar.
0: Jadi wah ini menarik sekali mendengar karena kembali lagi ya anak adalah buah hati, harapannya pasti semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak. Nah kalau misalkan ada pendengar atau masyarakat dari Malang Raya ingin sekedar konsultasi atau ngobrol-ngobrol bisa gitu ya?
1: Bisa, karena di kita memang tujuannya kita ingin membantu para orang tua nih. Apalagi di zaman sekarang tuh informasi itu kan semakin banyak ya Pak.
0: Banyak
1: ya?
0: Dan kadang-kadang yang benar sama yang enggak ini bingung nih yang mana.
1: Begitu, akhirnya banyak orang tua atau ibu-ibu yang
0: bingung akhirnya
1: overthinking kali ya.
0: Ada ketakutan
1: gitu.
0: Tersendiri ya.
1: Bener, akhirnya kan ketika kita mau ke psikolog atau ke apa, ke dokter, itu kan udah takut duluan ya Pak ya. Takut menerima labor atau bagaimana kayak gitu. Nah mungkin bisa ke kita datang ke Zil. Karena nanti kalau misalnya memang anaknya punya gangguan nih, di gangguan belajar atau di gangguan di tumbuh kembang, nanti kita bisa arahkan ke orang yang benar-benar profesional seperti dokter atau psikolog seperti itu.
0: Oke. Dan apa namanya? Ini apa kalau misalkan dari hamil bisa untuk konsultasi atau ngobrol dengan Zil ini?
1: Kalau di hamil kita mungkin konsultasinya ke ini ya, ke Zil rentalnya juga bisa. Seperti itu, karena kan kita juga menyewakan mulai dari ibu hamil ya. Kita punya namanya Baby Plus. Saya lupa gak bawa, itu alatnya seperti ini. Itu alat untuk menstimulasi bayi dalam kandungan.
0: Kalau dalam kandungan bisa distimulasi?
1: Bener, kalau dalam
0: kan dia gak ngapa-ngapain.
1: Ya, tapi kan anak bayi gak ngapa-ngapain nih ya. Tapi dia kan mendengar.
0: Okay,
1: dia bisa menyerap.
0: Benar. Makanya kadang kedekat sering harus diajak ngobrol, ya, diajak ngomong.
1: Jadi contohnya seperti ini. Kenapa waktu ibu hamil nih ya, mungkin ada yang nonton nih pas dalam kondisi hamil. Itu kondisi ibu hamil harus benar-benar dijaga perasaannya atau batinnya, karena itu menyerap. Menyerap ke anaknya.
0: Ke anaknya. Bener. Misalkan dia nonton sesuatu film horor gitu misalkan gitu ya.
1: Anaknya juga ngerasa misalnya dia ketakutan. Atau mungkin ibunya waktu hamil itu sering nangis. Anaknya jadi
0: ngaruh ya.
1: Ngaruh, dan itu memang awalnya juga saya enggak percaya dengan ilmu itu ya. Karena saya juga mempelajari kan ya, Pak ya. Memang saya sekarang lagi di pendidikan anak untuk mensinkronkan apakah benar nih dengan yang sesuai gitu. Nah, itu juga terjadi di anak pertama saya. Jadi ternyata benar ya. Jadi makanya saya sering info nih ke para ibu yang lagi hamil untuk menjaga batin sama emosi perasaannya dia, karena walaupun anak itu masih kecil, dia itu adalah menyerap ya.
0: Seperti
1: itu.
0: Ya karena kan satu tubuh ya,
1: satu tubuh
0: ya. Jadi apa yang ibu yang sedang hamil ini rasakan, insya Allah si jabang bayi ini juga merasakan.
1: Benar, gitu.
0: Oke, aku kirain ya apa anak udah lahir baru punya rasa itu, ternyata enggak ya.
1: Enggak, di dalam kehamilan pun anak juga merasakan.
0: Nah, kalau untuk ibu hamil yang apa alat stimulan ini mulai usia berapa bulan?
1: Biasanya distimulasi dari usia kehamilan 16 minggu.
0: 16 minggu.
1: Iya.
0: Okay.
1: Itu bunyi bunyinya kayak detak jantung gitu. Mungkin bagi orang awam itu adalah biasa. Tapi
0: ternyata buat apa?
1: Itu stimulasi indranya mereka. Jadi kayak getaran gelombang suara gitu yang disalurkan ke dalam perut yang didengar sama bayi itu. Seperti itu. Bunyinya kayak di rumah sakit. Tit tit tit tit gitu.
0: Gitu aja ya.
1: Benar.
0: Tapi istilahnya bervarian. Variasi atau gimana gitu?
1: Iya, sesuai sama ini levelnya. Kan levelnya. Ada levelnya. Semakin levelnya semakin tinggi, bunyinya semakin keras.
0: Nah, dan pengaruh ke anaknya apa nih?
1: Awalnya saya nggak percaya sih ya, karena paling cuma jualan aja nih ya.
0: Jualan
1: kan?
0: Alat
1: karena
0: gitu
1: kan juga,
0: ya.
1: Bisnis juga kan, jadi ngerti lah. Nah, namun setelah waktu itu dari beberapa teman dan juga artis ini, percaya nggak percaya itu ngefek di saya. Kalau di saya ngefek. Jadi bayinya memang ketika lahir dia itu lebih tenang, nggak tantrum gitu. Jadi kalau tiap malam biasanya kalau bayi kan sering ngerewel ya.
0: Ya betul.
1: Nah di situ dia bayinya anteng.
0: Gitu. Jadi apa pendengar, ternyata dari apa ya rahim atau dari masa kehamilan ini perkembangan anak juga harus benar-benar diperhatikan ya kan.
1: Benar.
0: Dan Dizil ini insya Allah kalau panjenengan mau konsultasi, mau ngobrol-ngobrol, akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan ibu dan anak tentunya ya kan. Nah nanti kita akan balik lagi nih pendengar, karena gak terasa udah hampir waktunya adzan zuhur. Nah kita akan kembali lagi setelah satu lagu ini. Kita akan kumandangkan seruan adzan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, masih di Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, pendengar masih bersama saya Haji Santoso dan juga ada Mbak Ayu Najiba, founder ya kan dari Zil Rental, Zil Kid Club dan juga Sekolah Alam. Wah, keren ini. Ini apa namanya? Usaha yang bukan itu tadi ya, bukan hanya mengutamakan cuan atau hanya cari keuntungan, tetapi ini bisa dibilang usaha yang ikut mencerdaskan generasi penerus bangsa. Weh, iya kan? Yeah. Karena itu tadi apa? Generasi penerus atau anak cucu kita, kalau kita benar dalam penanganan, dalam menghadapi apa ya, masa-masa keemasan mereka, insya Allah hasilnya juga baik gitu kan ya. Nah, kembali lagi untuk Anda ya yang ingin mencari peralatan, bukan cuman anak balita ya, dari ibu hamil.
1: Dari ibu hamil
0: tadi sudah dijelaskan salah satu alat apa namanya, stimulan ya, stimulan untuk jabang bayi yang masih dalam kandungan. Kalau rental untuk anak-anak apa aja tuh?
1: Kalau anak-anak banyak banget sih, Pak ya.
0: Contohnya?
1: Jadi ada apa contohnya aja? Ada mainan, jenis mainan pun itu ada banyak ya. Kan nggak mungkin kita langsung sodorkan begitu banyak, karena terlalu banyak mainan itu juga nggak bagus buat anak.
0: Ya. Nah, sesuai usia juga ya, pasti.
1: Benar. Perosotan pun kita ada berbagai macam jenis
0: ukuran.
1: Kayak gitu. Bahkan dari pemilihan warna pun itu kita juga lebih memilih gitu ya, mana warna yang cukup lumayan bagus nih buat matanya anak gitu.
0: Oh, pengaruh warna?
1: Iya, pengaruh warna.
0: Pengaruhnya untuk apa?
1: Kalau warnanya terlalu ini, kontrasnya terlalu cerah dan mencolok banget, itu nggak bagus, Pak.
0: Biasanya kan kalau anak-anak kan kita maunya yang cerah-cerah nih.
1: Iya.
0: Itu malah kurang nggak bagus.
1: Iya, jadi ada. Usianya itu tergantung sama anaknya ya, Pak ya. Jadi kalau yang sekarang yang saya amati tuh itu di tempat-tempat playground. Jadi kalau anak yang punya gangguan, ya kan, anak kan punya gangguan nih. Nah, kalau kita lihat playground zaman sekarang tuh kan warnanya terlalu bikin sakit ya. Itu bikin over banget buat badannya anak yang kalau punya gangguan. Sama orang normal aja kalau warnanya yang warna ungu, hitam, apa,
0: kontras gitu ya.
1: Iya, kayak gitu.
0: Oh, jadi gitu. Warna juga pengaruh. Ternyata
1: pengaruh.
0: Ternyata saya kira warna justru untuk anak-anak yang cerah-cerah gitu, yang ngejreng-ngejreng gitu. Enggak, ternyata ya.
1: Ada tahapannya juga.
0: Ada tahapannya. Jadi enggak langsung dikasih yang tajam istilahnya,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, benar. Kalau playground-playground zaman sekarang kan kalau kita lihat di luar tuh kan warnanya campur-campur ya, Pak ya. Kita aja sebagai orang dewasa melihat itu pusing banget gitu loh.
0: Apalagi gitu. Anak nih ya.
1: Apalagi anak.
0: Masih dalam masa mungkin adaptasi penglihatannya.
1: Benar.
0: Oke. Jadi dari warna juga pengaruh ternyata, pendengar ya. Saya kira malah yang aku carinya pasti yang ngejreng-ngejreng warnanya. Ternyata enggak tepat juga ya kan.
1: Iya, disesuaikan sama anaknya sih. Kalau anaknya memang dia punya gangguan, itu ya enggak oke.
0: Nah, gitu. Untuk mengetahui misalkan si anak ini membutuhkan apa ya, peralatan atau penanganan khusus itu bagaimana?
1: Biasanya kalau di ZIL itu menceritakan kondisi anaknya, usianya,
0: harus terus jujur nih orang tua nih.
1: Anaknya udah bisa apa nih, kayak gitu. Jadi enggak, kalau kita kasih saran sih ya, Pak ya. Kita rekomendasiin ke mainan yang A ini gitu. Kadang kan ada beberapa orang tua tuh, "Mbak, kayaknya anakku sukanya yang ini nih." Kayak gitu.
0: Tapi ini menurut orang tua.
1: Menurut juga. Orang tua, karena kan sekali lagi kadang itu kita kan salah ya, Pak ya. Udah nyampe situ, "Mbak, bener anakku gak suka."
0: Padahal sudah dibawa gitu ya.
1: Udah kami kasih tahu nih rekomendasi nih. Kayak gitu.
0: Oke, jadi benar-benar harus mengetahui bakat minat dari si anak ini.
1: Kondisi
0: ya. Kondisi juga benar, gitu ya.
1: Kayak perosotan tuh, tuh perosotan kita kan ada banyak jenisnya ya, Pak ya. Kita nggak langsung kenalkan ke anak perosotan nih, misalnya kalau ibunya, "Mbak, aku mau anaknya perosotan yang paling tinggi." Nah, kita tanyakan dulu, "Ibu, apakah anaknya udah terbiasa melakukan kegiatan yang aktif, atau bener. Sudah pernah nyoba perosotan kayak gitu. Karena kalau misalnya kita hadirkan yang tinggi dan dipaksa, nanti akhirnya anaknya nggak cocok, akhirnya nanti bikin trauma.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Betul, betul. Dan trauma anak kadang tidak bisa disampaikan.
1: Bener.
0: Akhirnya cuma nangis ya kan?
1: Nangis, kita nggak tahu lah pokoknya itu kayak gitu.
0: Oke deh. Jadi istilahnya dari Zil ini juga harus mengetahui kondisi dan bakat dan apa istilahnya kebutuhan dari si anak ini ya.
1: Bener.
0: Gak cuma sembarang mainan. Tidak, aku mau ini sesukanya gitu, enggak ya.
1: Bener.
0: Ada konsultasi, yang cocok seperti ini Pak, Bu, ngoten.
1: Iya, gitu. Karena balik lagi dengan moto yang saya itu, kita enggak cuma memberikan mencari cuan aja, bagaimana kita bisa memberi dampak ya, membantu orang tua. Dan itu udah saya masukkan terus ke tim karyawan saya kayak gitu. Gitu. Jadi bagaimana ketika nanti bertemu dengan banyaknya orang tua dengan berbagai macam kondisi yang konflik di rumah, itu kan ngefek banget ya, Pak ya.
0: Benar.
1: Gitu. Itu balik lagi ini tujuanmu di awal seperti itu supaya dia tetap bisa memberikan pelayanan yang benar-benar baik.
0: Oke. Nah, untuk Zil Club ini berapa ada pertemuan berapa minggu sekali gitu?
1: Di kita itu ada trialnya Pak. Jadi di kita ada 1 kali trial, lalu ada 4 kali visit, 4 kali pertemuan, 8 kali pertemuan, 12 sama 16 kali pertemuan.
0: Oke.
1: Dan
0: untuk trialnya ini menentukan kelas atau gimana?
1: Kalau untuk trialnya, karena kalau di Zil Kids Club kita programnya pakai sesuai dengan kebutuhan anaknya apa. Jadi memang ketika kebutuhan anaknya itu lebih ke anak aktif, dia lebih ke motoriknya, kita bahkan lebih banyak di motoriknya seperti itu. Kalau dia memang dia ada kesulitan di penyampaian di komunikasinya atau di sosialnya, kita lebih perbanyak di situ kayak gitu.
0: Oke, untuk mengetahui ini di trialnya itu.
1: Bener.
0: Ya. Oke deh. Nah, jadi sekali lagi pendengar, kebutuhan anak ini sangat kompleks dan salah satu solusinya di Zil Club ini dan Zil Rental. Sedangkan untuk sekolah alamnya sudah mulai dibuka atau gimana?
1: Kita bakalan buka di bulan Agustus, Pak.
0: Oke.
1: Nanti itu sekolahnya berbeda dengan sekolah yang pada umumnya. Karena itu kita pakainya basisnya Montessori.
0: Apa itu?
1: Nah, Montessori itu yang dibawakan dari Dr. Maria Montessori yang berpusat pada anak. Jadi kita

0: observasi. Mm-hmm. Jadi kalau di kita menyusun balok tuh, mm-hmm, namanya pink tower, mm-hmm, warna pink yang ada besar kecil. Mm-hmm. Nah, kalau di mungkin di pengajaran umum, mm-hmm, itu enggak gini caranya, seperti ini loh nak. Ketika anak mau mencoba, mm-hmm, menyusun itu, guru memberikan instruksi. Mm-hmm. Nah, ketika di Montessori kita membiarkan anak bebas untuk berkreasi.
1: Salah pun, menurut misalkan salah pun enggak masalah, enggak masalah. Itu kreasinya dia.
0: Bener.
1: Gitu ya.
0: Nanti ketika sudah selesai anak menyusun, mm-hmm, nanti kita baru kasih tahu, mm-hmm, seperti ini caranya. Mm-hmm. Kenapa? Karena ketika waktu anak menyusun, mm-hmm, itu kan anak sedang berkreasi, ya, berfokus,
1: berpendapat lah istilahnya. Bener, kalau kita ini
0: lagi
1: ya
0: fokus nih, uh-huh, ya, ibarat uh-huh kita lagi menyetir mobil, yeah, nih, mm-hmm, banyak instruksi padahal kita maunya udah kayak gini, mm-hmm, gitu. Kita, mm-hmm, punya pandangan, mm-hmm, sendiri, pemikiran, mm-hmm, sendiri.
1: Ya, muring-muring lah, misalkan nyetir sih kan Dani malah muring-muring.
0: Bener,
1: kan?
0: Akhirnya dari situ analoginya apa? Anak udah molah, males gitu, hmm, kan. Aku gak mau lah, karena kan terlalu banyak instruksi.
1: Iya, terlalu banyak aturan istilahnya,
0: banyak
1: gitu
0: aturan.
1: Ya. Oh, jadi si anak ini logikanya dibiarkan berkreasi dulu.
0: Bahkan berkreasi. Sudah ada material-materialnya. Uh-huh. Ada material-materialnya itu, uh-huh, yang setiap material dia, hmm, punya tujuan masing-masing. Bahkan, hmm, bentuknya itu kecil-kecil sesuai, hmm, sama tangannya anak.
1: Hmm, sesuai genggaman gitu.
0: Bener,
1: ya.
0: Oh, gitu.
1: Dan kalau di apa sekolah alam ini lokasinya juga di sana di Karangpilang.
0: Iya, lokasinya di situ. Mm-hmm. Tapi nanti kita bakalan mengajak anak-anak itu lebih pada pembelajaran yang sesuai dengan realnya gitu, Pak. Mm-hmm. Jadi nanti kita bakalan pembelajaran ke misalnya ke sawah, mm-hmm, atau kita kasih sesuai sama lingkungan yang outdoor kayak, mm-hmm, gitu. Jadi ini tempatnya mungkin kita lebih ngajak ke air terjun yang kecil, yeah, kayak gitu. Okay. Karena kan ada beberapa banyak anak yang gak sama ya, yang, mm-hmm, gak bisa nih ketika dia belajar prosesnya dia harus duduk.
1: Ya, gitu, betul, kan? Betul. Jadi ada yang aktif banget gitu. Bener, kan. Duduk malah membuat dia jenuh, mungkin apa ya, daya pikirnya juga berkurang gitu kan. Ada yang memang harus duduk, harus konsentrasi, ada yang enggak.
0: Benar.
1: Nah, di sini berarti setiap anak beda-beda ya penanganan ya.
0: Beda-beda, Pak. Gitu.
1: Enggak repot gitu.
0: Ah, ya, sebenarnya repot. Balik lagi ke tujuan awalnya apa?
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Oke, pendengar. Jadi sekali lagi di Zil Rental ini Anda bisa mendapatkan banyak manfaat ya untuk perkembangan putra-putri kita, apalagi di masa-masa perkembangan keemasan ya, 0-6 tahun. Kembali lagi pondasi ini yang diperkuat adalah pondasinya, supaya kita perkembangan anak bisa maksimal sesuai dengan apa yang anak butuhkan tentunya. Bukan kita butuhkan ya, bukan orang tua, tapi anak butuhkan. Karena ini untuk mereka ya kan, untuk perkembangan mereka. Baik pendengar, waduh gak terasa nih udah hampir 1 jam kita ngobrol di kesempatan siang hari ini. Mbak Ayu, mungkin di sesi terakhir Anda bisa mempromokan kodak-kodak panjenengan ke pendengar, silakan.
0: Oke, buat para orang tua yang merasa nih kesulitan atau mungkin punya beberapa keresahan, mungkin ingin menstimulasi anaknya, hmm, atau memberikan fasilitas yang terbaik, mungkin bisa hubungi di Instagramnya kami, di, hmm, Zil Rental, atau di Instagramnya saya juga bisa. Boleh.
1: Okay. Ada nomor teleponnya bisa dihubungi mungkin?
0: Ada, tapi saya nggak hafal, mungkin di Instagram,
1: okay,
0: saya deh aja.
1: Langsung di Instagram Zil Rental. TikTok, mm-hmm, juga sama ya?
0: Sama, kita medsosnya alhamdulillah kita
1: satu nama jadi supaya gampang gitu ya.
0: Bukan, kita sering FYP.
1: Oh gitu.
0: Gitu.
1: Oke, okay, terima kasih Mbak Ayu, sukses selalu, okay, untuk usahanya, dan terima kasih ikut mencerdaskan masa depan penerus bangsa tentunya ya. Semoga usaha ini makin berkembang, dan tujuan dari Zil ini benar-benar terwujud.
0: Okay.
1: Untuk mencerdaskan dan juga untuk mengembangkan perkembangan anak ya. Terima kasih mendengar atas perhatian Anda. Akhir kata, amin. Saya Aji Santoso dan juga Mbak A.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu-itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Kita juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal

0: Kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Benar juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan mudah.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: ...105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Polcang Sinyak Babe dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali Ayo Yeskiel Noel kembali menyapa Abang Pol semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel. Kalau Jakarta panggilnya apa nih, Abang?
1: Iya, Abang dan Po ya, Abang Po gitu. Okay. Iya, kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Ce.
1: Ce ya.
2: Cewek biasanya Ce Mita. Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau untuk cowok
2: sama
1: Ce ya.
2: Ce juga.
1: Ce juga ya, Ce Mita gitu ya. Oke okay deh. Oke, okay. Mohon maaf ini Cik Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada mic-nya atau apa, jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya Cik, Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu.
1: Oke, okay, baik.
2: Untuk sekarang gimana nih koneksinya, apakah masih terputus-putus Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih. Iya, oke okay deh, kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih Cik Mita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
2: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih.
1: Oke, okay, siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Benar, betul ya bebaso ya?
2: Iya, okay. Bebaso di Palembang.
1: Bebaso di Palembang. Oke, okay. Okay, siap. Mungkin setelah ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Cik Mita ya. Okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Cik Mita ya.
2: Oke, boleh Bang Noel, nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
1: Baik, siap. Silakan Cik Mita langsung saja, boleh.
2: Oke, baik pendengar Perempat RRI Palembang di mana saja berada. Jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Mita.
2: Aduh, gimana kabar hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, kulo mak niki dinten penet saos.
2: Nah.
3: Kamu juga.
2: Iya, bahasa Palembang yang keluar.
1: Nah, artinya jadi, apa itu, Cek Mita tuh?
2: Artinya, Prof.
3: Bang. Bang penasaran ya di awal ya. Artinya alhamdulillah selalu, Bang.
1: Oh, alhamdulillah sehat selalu ya.
3: Bang Noel.
1: Iya.
2: Kalau di Bang Noel ada bahasa Palembang halus dan ada Palembang sehari-hari Bang Noel.
1: Oke.
2: Okay. Jadi memang orang taunya itu bahasa Palembang yang sering digunakan sehari-hari seperti bahasa nak kemano, lagi apo, itu bahasa Palembang sehari-hari.
1: Sehari-hari.
2: Tapi
1: ya,
2: itu hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zuhdia ini. Silakan, okay, Prof.
3: Oke. Okay. Jadi langsung Bang Noel ya, Cik Mita dan para pemirsa, alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya rata-rata taunya dengan bahasa sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Cik Mita, nak kemano, apo dio, ngapo, dimano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi yang kategori yang pertama yang biasa galak yang biasanya kita sering gunakan ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa Jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu apa tuh namanya di kehidupan kita di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, Ada satu bahasa lagi, yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari. Karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang, bebaso. Ya benar, bebaso. Bukan baso, tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang. Bang Jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang Jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat, ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua, kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini, tapi walau demikian, ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso, ya. Jadi ketika dalam acara, saya ingat tuh ini, pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan, jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso. Bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya, karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita, kalau nak diceritakan sampai sekarang ini, dia nggak hilang, hilang, karena meskipun dia jarang digunakan, toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun, saya boleh cerita ya ini Bang ya. Saya cerita kok sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi BBTB nih, ada berita baru, ini berita bahagia nih Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi BBTB Warisan Budaya Tak Benda Bebaso Palembang ya. Nah, jadi alhamdulillah keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan, khususnya saya kalau saya ceritakan dengan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh, saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairia, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia heran, dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7 ribuan bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga ya, kami usaha untuk senantiasa melestarikan. Dan gak bisa Bang, ngaku terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari menuliskan kosakata demi satu kosakata. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang.
2: Okay.
3: Ada perwalinya Cekmi 39 tahun 2023. Dan diajarkan di sekolah SD SMP dari kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah itu, nah kalau ini saya gak bawa buku-bukunya sih Bang, cuman ini saya mau tunjukin Abang dari jauh nih. Ini kamusnya, kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada, bahkan ada Al-Qurannya juga, sudah dalam versi penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Palembang. Nah itu ya.
2: Berarti spill-spill
3: dulu sedikit itu.
2: Iya, betul. Berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya, Prof?
3: Sudah.
2: Dipelajari langsung ya, Prof? Iya.
3: Tepatnya okay. Ketika Perwali 2023, kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum, pasti 2024 kita ada anak sekolah sudah belajar. Nah ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, nggak ngerti nanya dengan orang tua. Orang tua banyak bingung. Nah makanya ini saya temukan. Nah ketika kemarin ini ya, kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap Sabtu itu kita mempelajari bahasa Palembang. Ya merasa perkewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah.
2: Baik, Prof. Untuk penggunaannya sendiri kalau bebaso Palembang ini, Prof, ada ketentuannya enggak sih, Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan jikito tuh bebaso Palembang ini, Prof?
3: Nah, ini tadi kan spill sedikit tadi sudah saya katakan. Memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan, kemudian inilah namanya bahasa Jero. Awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam. Ya, nah kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh orang tua untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang, itu memang menggunakan bahasa bebaso ketika mereka bertemu antar mereka, orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah, itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngoak-ngoak akhirnya kane ngapo kau nak maju lah. Nah kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso, berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab, majeng nedo, majeng kalau apa tuh nama nedo itu kan makan, ayo kita makan bersami-sami ya. Nah jadi di situ bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya ya. Okay. Cek Mita.
2: Jadi memang di dalam bebaso ini Dewan Prof, ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung.
3: Pasti.
2: Ya Prof. Nah memang kan perbedaannya dari bahasa kita sehari-hari kata orang Palembang itu dibanding dengan bahasa alus ini, Palembang alus ini kan ada perbedaan Prof, dari segi intonasi Prof, dari segi kehalusan bicara lah Prof. Bisa dinilai gak sih Prof sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan bahasa ini. Apakah mereka akan langsung mengerti Prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih Prof. Kalau melalui media sosial Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas Prof bahasa ini Prof?
3: Nah di media sosial maka itu tugas kita ya, tugas kita. Nah ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK, kita sudah mengatasi masuk WBTB, menjadi WBTB ya bahasa ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya ya. Jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan mutlak ini, melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat ya. Jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi, kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasman juga langsung, yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal. Bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan apa kompetensinya, dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insyaallah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah ya, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah, itu juga kemudian dari media sosial. Pasti ini sendiri ya Jaturi, silakan. Ada juga apa tuh namanya channel saya Bebaso dengan Cek Prof. Nah, kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak, mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan Bebaso Palembang ini. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
2: Oke, Bro. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin dengan Bebaso ini, Bro. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Bro, ada nggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari Bebaso ini, selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya? Nah, untuk minat dari generasi muda, Bro, saat ini.
3: Nah, ini. Ya, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9-10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah Bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi Bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut saya kan mengalami keterbatasan ya soal peserta kan terkait dengan anggaran. Nah, ternyata peserta yang nelfon kemudian juga yang datang itu untuk ikut dilibatkan, diajak ya, tapi apa boleh buat kan. Jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah, ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama, itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah, di tanggal 11-12 nya adalah untuk orang dewasa. Orang dewasa baik guru, dosen maupun apa tuh namanya yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa gak kami ikut? Tapi saya kembali minta maaf ya Allah, tapi ada juga hanya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu, harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Nah, jadi kalau melihat dari situ bukan main antusiasnya itu. Nah, kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan Bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita, alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya Kampung Bebaso kan, saya juga perhatikan Kampung Bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat Kota Palembang untuk belajar.
2: Oke, berarti di sini sendiri nih Bang Noel, kalau untuk tradisi Bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zuhdi ya, anak-anak muda juga minatnya untuk belajar Bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang Noel.
1: Tapi kalau boleh nanya sedikit nih.
3: Bisa nambah gak, Mbak Mita?
1: Iya, Mita. Oh, boleh bertanya satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
2: silakan
1: dengan...
2: Silakan mau tanya apa nih?
1: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai Bebaso ya, ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai Bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang Bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih apa ya, lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di Bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya, sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah, itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
3: Iya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi, betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar, bahkan sampai sekarang terus antusias, yeah. Kebanyakan memang orang tua-orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tua-orang tuanya, bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga, kemudian ada membuka namanya Kampung Bebaso, itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang, udah 12 minggu berjalan belajar untuk Bebaso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak, jadi kita ajak baso, mereka itu ada, masih ingat ibu, ada sebagian kita ngerti, ada sebagian kita paham. Jadi gimana bu, kira-kira kita mau belajar? Iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus akan ada pembelajaran bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang.
1: Okay. Ya,
3: jadi ada banyak kita. Pertama ada tadi Kampung To, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan bebaso di RRI dan di komunitas juga akan, kemudian di medsos pastinya ada bebaso dengan Cek Pro.
2: Oke, gitu tadi. Bang Noel.
1: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya bebaso ini ke seluruh Palembang. Gimana Cek Meta? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya. Iya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30 kita jeda sejenak ya. Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta, buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
2: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656, Bang Noel.
1: Oke, siap. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Yeskel Desnoel dan juga ada Cek Mita di Palembang ya Bang Poya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Poya. Di Jakarta di 0812-1124-928 atau di line telepon 021-350-4510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan, Cemita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon. Mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Edo Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, langsung aja sama Ibu Prof ya. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya.
2: Ya. Bebaso.
3: Nah, berbaso itu apakah setiap tahunnya ada event diselenggarakan di Palembang, Bu?
2: Mm-hmm.
3: Nah, itu apakah itu ya kayak apa acara tahunan atau apa? Apakah ada setiap tahunnya? Itu satu. Yang kedua, apakah dari dinas sendiri meluncurkan tim-tim ke kampung-kampung untuk apa menyebarkan berbaso gitu, Bu? Apa seminggu sekali ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu ya. Begitu aja, saya lupa sama Prof sama Bang Noel, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Ini langsung dijawab Bang Noel atau kita terima
1: dulu? Mungkin terima dulu dari Jakarta, juga sudah ada yang terhubung ini ya Cek Mita ya.
2: Silakan okay, Bang Noel.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya.
4: Bang Jojo, Bang Noel, jadi Bang Jojo. Bukannya Cik Gu dia, Bang Noel.
1: Iya, silakan Cik Gu.
4: Iya, Cik Gu.
1: Iya. Ya,
4: mau nyapa dulu di Jumali, Bang, orang kita galau. Halo, Cik Mita, ingatnya Cik Gaya jadinya. Cik Mita. Cik Mita dulu, iya. Dengar suara Cik Gu.
2: Dengar dong, dengar.
4: Ah, dengar dong, cantik kali ya, cantik nian. Oh, anje. Apalagi dengan narasumbernya ini Cik, siapa? Susah kali ini Profesor Dr. Haji Julhat. Panggilnya apa ini,
2: Cik? Cik Prof.
4: Cik Prof.
2: Kalau di kampung Cik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Prof. Dengar suara Cik Guria enggak? Cik Guria Jakarta Selatan.
1: Ya. Iya, dengar Cik Gu.
4: Cik Gu ini kalau guru dipanggilnya Cik Gu, Cik Gu.
1: Iya.
4: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya, Cinten, siapa? Itu kan benar ya. Prof, tradisi bebaso ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang, khususnya saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Karaton Kesultanan Palembang Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak, Cik Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan nilai kesopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa masih dipakai kan itu.
1: Yeah.
4: Apalagi dengan anak-anak, dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan. Seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu. Masih langka nggak? Apa terus diteruskan? Nah, itu pertanyaan dari Cik Gu. Udah paham, Cik Prof? Dua pertanyaan dari Cik Mita, udah paham ya?
2: Aman.
4: Pertanyaan dari Cik Gu.
1: Baik.
4: Ya?
1: Ya.
4: Ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu lah.
1: Biar
4: enak kita berbahasa pantunnya nih dia. Begini pantunnya, kalau kata-katanya ucapannya salah ya, memang namanya pantun, kita harus ini apa dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat Cik Mita sama Prof. Ya, beli sarung di Pasar Kuto.
1: Sekalian
4: beli baju dan celano.
1: Cakep.
4: Bebaso berpantun itu budaya kita budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geria. Terima kasih Cik Mita, buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan, Prof.
2: Oke, silakan Prof. Oke, terima kasih Bang, dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cek Gu dari Jakarta ya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal, di awal sekali mengawal bebaso ini, dan kita juga tergabung di kegiatan di Kesultanan Palembang Darussalam, itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya, lomba-lomba bebaso, mulai dari lomba apa tuh namanya pidato ya, kemudian lomba lagu, ada lagu Palembang, Sinten Gadis Niku, nah itu ya, lomba lagu dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah, kemudian dalam beberapa terakhir ini khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan, mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga kayak kemarin kan sudah ada festival, bukan festival, sudah ada pelatihan Sari Tilawa, kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawa dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawa ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah, mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa. Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insya Allah, bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insya Allah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso, mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso. Itu harapan kita. Amin ya Rabbal
1: Alamin. Amin, amin.
2: Ya. Amin. Ya. Amin, amin. Kemudian dari Cek Gu, ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya. Kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua. Dan kita ingat ketika zaman Kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari apa tuh namanya India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan apa tuh namanya serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita ya tetap bahasa kita. Walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang, dan bebaso juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cek Gu. Jadi saya waktu itu Cek Gu, nah ini berbagi pengalaman ya, saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bebaso Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa, saya suruh baca nih buku, nggak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa. Alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya. Tadi betul Cek Gu ya, ini juga kita sudah, kalau kondisi saat ini insya Allah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB, dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cek Gu, sekaligus mohon doa 2027 resmi ada prodi bahasa.
1: Amin, amin. Semoga terwujud ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Nah, Ini Bang Noel, ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsApp-nya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
1: Baik, silakan.
2: Bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
1: Iya,
2: nah, ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya, apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
5: Cek Bagus. Sudah dua pos, dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun, Cek? 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para kepada generasi yang akan datang. Ya, jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang. Ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait, alhamdulillah. Jadi ya, kita harus bangga dengan jati diri kita, karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso, artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan, banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal.
2: Oke,
5: okay, napi Cek Bagus, wi kan napi yen kulo kelap keniki. Jangan tidak disebutkan juga. Bang.
1: Iya.
5: Apakah abang apa saya sampaikan, Bang?
1: Tentu tidak, Prof.
5: Keniki, Bang.
2: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
5: Apakah kamu paham napi niko wikan? Apakah kamu faham? Napi yen kulo kelap keniki, apa yang saya katakan ini?
1: Nah. Oh iya iya, apa paham? Ya tidak ya, tentu ya. Oke, baik. Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta sudah ada WhatsApp ya dari pendengar juga, pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silakan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain? Begitu, Cek Prof, untuk pertanyaannya.
2: Oke.
5: Majeng jatuhi. Majeng jatuhi. Nyatu amit. Minta maaf, nyatu
1: minta
5: amit.
1: Maaf. Ya. Amin.
5: Nyatu maaf juga jadi. Atau nedo. Jadi ada dua pilihan. Bisa menggunakan nyatu, bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo itu juga ada dua. Bisa nedo artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedan tenyo, silakan makan semuanya. Nah, itulah. Okay. Seperti itulah.
1: Kalau terima kasih tadi apa berarti, C. Prof?
5: Mokase.
2: Berarti tidak ada
5: perbedaan. Oh, pakai terima. Mokase bae.
1: Oh, mokase bae. Oke, enggak pakai tarimo.
5: Kata banyak.
1: Iya.
5: Bae itu bebasonya saos, Bang.
1: Sesaos. Bae.
5: Bae itu saja.
1: Oh, bae saja.
5: Kan... Nah, kalau bebasonya saos.
1: Saos ya, bukan yang buat di makanan ya berarti ya.
2: Bukan bakso, Bang, ya. Siang-siang.
1: Iya. Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada, Cek Mita, pertanyaan?
2: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk, Bang Noel.
1: Belum
2: dari
1: ada ya?
2: Juga lagi. Mungkin dari Jakarta boleh, Bang Noel?
1: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu, ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita dan Prof Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu, dari Bang Orik di Jember.
5: Oke. Langsung
2: kah? Bang Noel?
1: Boleh, iya.
2: Silakan Prof.
5: Ya Bang Orik, alhamdulillah ya. Untuk buku kita sudah, saya nggak bawa nih, nanti bisa juga, nanti silahkan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya, dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang, Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya, alhamdulillah. Tidak hanya berisi kosakata, tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ. Dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, ada pernikahan, kematian, ada juga makanan tahu tedoan Palembang. Kan orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empe-empe. Betul. Padahal kita banyak sekali makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan, Bang. Penasaran enggak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah, ini iya. Ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga ya. Juga insyaallah juga nanti akan kita terbitkan. Kita sudah siapkan itu juga ya. Okay. Dua sih sudah kita terbitkan juga.
2: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang.
1: Nah itu dia, kita taunya selama ini apa, hanya pempek ya.
5: Iya, betul. Abang bisa baca di kamusnya Bang.
1: Judulnya kalau boleh tahu apa Cik Prof itu? Biar pendengar juga tahu nih, mau cari bukunya namanya apa gitu.
5: Kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang.
1: Kamus lengkap, penulisnya Cik Prof sendiri berarti? Iya, ada.
5: Prof dengan teman-teman pastinya, okay. Yang teman-teman yang juga sudah yang menjadi tim kita. Oh ya, sampai satu lagi dari teman Jember tadi, kita juga sudah punya Al-Quran terjemahan bebaso Palembang 30 juz.
1: Oke.
5: Okay. Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Fata Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 di-launching oleh Menteri Agama kita, Bapak Fahru Rozi.
1: Oke, okay, itu dia Bang Orik ya. Tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang, dan juga sekaligus sudah ada terjemahan Al-Quran tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya. Iya, terus nah, ini
5: itu Bang,
1: iya,
5: di terjemahan Al-Qurannya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Jadi silahkan di Play Store itu ada Al-Quran dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah, kalau nggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
1: Bahasa Palembang ya, jadi udah bisa di download ya di Play Store ya. Oke, siap. Oke. Baik, mungkin baik. Dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya. Satu atau dua pertanyaan terakhir, karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cik Mita.
2: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya, baik. Sama Cik Prof. Katanya mau tanya untuk dari Cik Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri? Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cik Prof.
1: Oke, mungkin ya. Cik Mita dan Cik Prof, mungkin sekalian ya? Kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini, sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
2: Ya, Silakan Cek Prof.
5: Yang jelas, cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini, ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya. Dan, jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kalau ngajak sedatennya, Bang Cek Bicek sedang.

0: Baik. Begitu Bang Noel, pesan-pesan dari Cek Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cek Prof.
1: Iya, sekalian tadi ya, mungkin semoga untuk bebaso ini bisa diterapkan. Iya. Gimana sih Prof?
2: Amin.
3: Amin.
1: Oh iya, mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
3: Ya, itu tadi Bang Noel. Harapan bukan. Bang Noel, harapan saya ke depan.
1: Oh iya, silakan.
3: Biar juga di RRI juga terus
1: Amin, amin.
3: Mengawal bebaso Palembang ini.
1: Amin, amin. Oke. Okay. Iya. Ya semoga kedepannya makin banyak juga dipergunakan, baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya sama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin sama Cek Prof tadi, bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Cek Prof ya dan Cek Mita.
3: Majeng nge ya Prof. Nge juga tapi Bang. Untuk iya.
1: Iya, oke nge. Oke deh, kalau gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Cek Prof untuk kehadirannya di siang hari ini dan juga Cek Mita. Terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
3: Makasih sama-sama.
1: Iya, baik. Pokoknya buat Cek Prof dan juga Cek Mita, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskil Noel izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Mekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam gangsal wulan. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sleman terkenal sebagai kabupaten yang memiliki kemegahan Gunung Merapi di sisi utara serta kekayaan situs sejarah candi-candi megah. Selain itu, Sleman juga dikenal sebagai pusat pendidikan karena banyaknya kampus ternama yang berdiri di wilayah ini. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Sleman. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, program 4 RRI.

Candi Prambanan menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Sleman. Prambanan menjadi ikon wisata sejarah dan budaya yang sudah diakui dunia, menawarkan kemegahan arsitektur candi Hindu terbesar di Indonesia dengan real life yang sangat detail dan penuh cerita. Di sini, Anda bisa menikmati keindahan bangunannya. Anda juga dapat menonton pertunjukan Sendera Tari Ramayana pada malam hari dengan latar belakang candi yang menawan.

sabar, sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Kabupaten Sleman. Salah satunya yaitu jadah tempe. Hidangan ini sangat unik karena memadukan jadah yang gurih, kenyal dengan tempe bacem yang manis dan legit. Jadah tempe telah menjadi kuliner legendaris di kawasan Kaliurang dan selalu diincar oleh wisatawan yang

krong los kakong kojeng kak ngajingjing hayang kaitu.

0: pas jam gangsal lulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Senin 6 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, sebanyak 4.014 pelari dari 21 negara lintas benua Eropa, Afrika, dan Asia resmi menaklukkan jalur ekstrim Gunung Arjuna, Welirang, Prigen, Kabupaten Pasuruan. Event internasional bertajuk Malang Trail Runners atau Mantra 116 ini berlangsung sukses sepanjang tanggal 3 hingga 5 Juli 2026. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa hadir langsung menyambut antusiasme para peserta yang terbagi dalam 6 kategori jarak rute. Kejuaraan ini kembali digelar pasca

0: pandemi dengan menyajikan rute baru via jalur Lincing demi memberikan tantangan yang menyegarkan. Gubernur Kofifa berharap agar para atlet dapat menikmati kompetisi ini dengan aman hingga garis akhir, juga menekankan pentingnya kegembiraan selama berlomba. Kofifa menilai agenda internasional seperti Mantra 116 ini berkontribusi nyata dalam memperluas posisi Jawa Timur sebagai destinasi wisata unggulan nasional. Lonjakan jumlah pelancong asing otomatis meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel, transportasi, hiburan, hingga kuliner lokal. Kawasan hutan yang dilewati para pelari merupakan bagian dari wilayah konservasi Taman Hutan Raya atau Tahura, Raden Suryo. Pihak pengelola hutan dan panitia tetap memprioritaskan kelestarian lingkungan secara ketat agar tidak merusak kekayaan flora dan fauna endemik. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumadi, mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat izin masuk kawasan konservasi demi mendukung spot tourism. Langkah promosi lingkungan ini dinilai sangat strategis karena selaras dengan program Jatim Lestari yang digagas pemerintah daerah. Sinergi ini, sementara itu maksud kami, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Evi Afianasari mengungkapkan optimisme tinggi terhadap konsep eco sport tourism. Berdasarkan data pariwisata, sebesar atau sekitar 30% wisatawan selama ini datang ke Jawa Timur karena tertarik pada sebuah event. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power to Angle pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budemi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pekaten Power to Angle, Ro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih Power to Angle ing pas jam 16. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, hei, hei, sudah stop.
4: Sebelum terlambat, kita antisipasi.
3: Hei, hei, jangan terpancing, hei.
5: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
6: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
7: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Ini infonya.
1: Sangat. Sangat adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Halo, selamat pagi. Selamat sore, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini, Senin 6 Juli 2026, berjumpa bersama saya, Bu Deme, dalam program kesayangan kita, Request Lagu Dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik, hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Apa kabar saudara pendengar, sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat semua, Bu De. Oke, kalau gitu ya, ini awal bulan Juni dan ini adalah awal pekan begitu ya. Gimana aktivitas Anda hari ini? Lancar semuanya, lancar. Ini kawasan Cari Panggung tadi siang sempat mendung, tapi sekarang udah mulai cerah lagi nih ya. Jadi kayaknya enggak jadi hujan.

asik. Seperti biasa 081-5569-1053 saya buka untuk Anda. Dan yang pengen request langsung di platform TikTok, nanti aku live sendiri gak apa-apa. Di platform TikTok saya persilakan ya. Di mana? RRI Malang dong ya. Hey, gak denger dia, pura-pura gak tola-tola dia ya. Oke, dia dinas gak sih? Jual mahal ya. Oke, baik untuk Anda seperti biasa pokoknya nanti akan saya undang yang ada di TikTok juga. Karena siaran kita sore hari ini juga live streaming di RRI Malang. Yo, terima kasih sayang. Oke, makasih. Ya oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat sore Bu Titi, nanti dulu ya ditahan ya. Kita jumpa dulu sama satu tembang perjumpaan dong. Apa ya judulnya Ibu Titi enaknya sebelum saya terima nanti. Pacar pendiam gak? Oh, Anda engkau di sini aja wes ya. Kita putarkan dulu. Saya ucapkan selamat sore dan salam jumpa untuk Anda.

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Masih barengan sama saya Bude Mei. Yuk kita goyang lagi yuk dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang, makin asyik.

Oke, selamat sore juga. Saya mau menyapa Bu Widi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki. Lagunya Terhasut. Salam Bu Pandan, Bu Titik, Bu Sri Ponco, Bu Fatima, Bu sama Pak Grandong dan untuk semuanya katanya. Terima kasih Mas Faris, request lagu ya digoyang dangdut, goyang senggol lolo, makin digoyang makin asyik. Oke, Mas Faris, ya sama sore Mbak Meme dari Faris Batu, pengen request lagunya Masa Lalu, biarlah masa lalu, gitu ya. Oke, diputarkan nanti ya dari Vita Alfia, kita cari dulu ya. Bu Widi Terhasut yuk.

Aduh, enak sekali lagu ini ya, saudara. Yuk kita nikmati bersama. Masih bersama Bu Jeme dalam program request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asyik.

sama ini kalau kita dengarkan sekilas kayak lagu AI ya. Bahkan di sini ditulis juga ini no name ya untuk penyanyinya sendiri. Maka dari itu saya juga bingung ya, siapa sih, tapi ciptaan Ageng begitu katanya ya. Oke, ada Buser, Puser Bumi 99, Waalaikumsalam. Request lagu Bulan Separuh, oke.

Oke, baik, terima kasih Bu Widi, sudah saya putarkan ya lagu yang di request sore hari ini. Terima kasih banyak. Bulan separuh nanti saya akan putarkan. Ini ada Mas Faris yang minta lagunya Masa Lalu dari Vita Alvia. Jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune bersama Pro 4 dari Malang, Suara Budaya Nusantara, dalam program Request Lagu Dangdut. Goyang senggol, makin digoyang makin asyik.

0: Aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju. Baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.
2: Puser Bumi, ya. Puser Bumi 99, request lagunya Lilis Karlina, Bulan Separuh. Jangan lupa ya, tap-tap layarnya ya, saudara yang sudah request lagu yang ada di TikTok, ayo tap-tap layar terus ya. Mister Siara, selamat sore yang ada di Jakarta, ditahan karena kita masih putarkan lagu yang sudah di request, request para pendengar dan juga pemirsa.

Lilis Karlina yang sudah di request untuk saudara saya yang ada di TikTok. Tapi jangan lupa bantu saya untuk tap-tap layar terus ya, yang sudah request lagu terutama. Pan, sorry soalnya, waalaikumsalam. Bu Demes, salam sehat selalu buat jenengan. Jumpa lagi, pengen dengerin lagunya Tajamnya Karang dari Mansur S, sudah saya siapkan. Bu Istini dari Ponorogo, terima kasih banyak. Bu Riatin, Kopi Dangdut sudah saya persiapkan. Ditunggu saja, oke? Okay? Bantu tetap layar dan juga share ya. Teodoro, selamat sore. Seperti mati lampu dari Nasyar, oke? Okay.

tajamnya, eh tajamnya karang ya. Itu tadi yang di request sama siapa? Siapa itu tadi ya? Mas Pusar Bumi pokoknya, Bapak atau Mas ya, saya enggak tahu, atau Mbak ya. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan punya satu lagu dari Buriatin yang sudah di request, Kopi Dangdut.

dan sudah kita nikmati bersama. Ada tajamnya karang dari Mansur S yang sudah di request oleh Pak Ansyori. Yang lainnya ditunggu ya, tenang saja, nanti pasti akan saya putarkan, oke? Okay?

request dari siapa tadi ya? Ada request masih ada nggak orangnya nih ya? Setelah lagu yang satu ini untuk akun kecil ya, ditunggu ya, dikilir cintanya sudah saya persiapkan, oke? Yang belum saya sapa, tenang saja saya sapa semuanya. Oke, ada Ramlana Bu Abu Bakar. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Melaka, lembaran terakhir versi

Oke. Akun kecil lagunya enak ya, digilir cinta. Siapa yang mau digilir cinta coba? Lebih baik hidup sendiri daripada digilir cinta begitu ya. Oke, yang request kupinta maafmu dan juga malam ya Mister Siara ditunggu setelah ini saya akan putarkan, oke? Pak Ahmad Irwan, terima kasih, selamat sore. Bu Pandan, terima kasih, selamat sore. Minta lagu Dinda Bestari. Habis ini nanti saya putar, saya buka telepon ya.

sudah saya putarkan ya untuk akun kecil. Oke, terima kasih banyak. Cobra Jack tadi lagunya Gila Cinta kan? Bukan ya? Oke. Oke, sekarang saya akan putarkan Kupinta Maafmu dari Mansyur S sebelum saya putarkan Malam yang sudah di request Mr. Sierra.

saudara saya Agus Setiono yang ada di Kalimantan Tengah hadir goyang senggol. Terima kasih. Titip cintaku ya dari Ona Sutra, betul ya, untuk Cobra Jack ya. Enggak ada kalau titip cinta aja. Titip cinta.

Okay, terima kasih untuk saudaraku yang sudah request. Sudah saya siapkan semua masuk di list ya. Ditunggu, oke? Okay? Cobra Jack lagi dengerin di mobil, enak katanya. Oke, terima kasih juga. Saya mau menyapa Abah Daeng Lolo, salam kenal Bunda Penyiar dari Sumbawa NTB. Terima kasih saudaraku. Terima kasih banyak sore hari ini bersama saya Bu Deme dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bunga Dahlia ada Agi Genta.

salam dari Batu Residen. Ya, terima kasih Agi Genta, Pak Didi Suherdi. Terima kasih, selamat sore Mbak Penyiar. Iya, terima kasih. Salam kelapa buat tipe kali ya.

banget ya transisinya ya. Itu otomatis ya saudara pendengar. Cobra Jack yang saat ini tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, waspada. Ini dia Ona Sutra, Titip Cintaku.

sepertinya salah ya saya muternya ya. Titip Cintaku belum saya putarkan ya. Tolong dong saudaraku yang ada di TikTok, kayaknya belum ya Ona Sutra ya. Bu Titi, surat terakhir Nur Halimah, oke.

Selamat sore Pak MK, saudara saya ini juga Pak MK sudah sehat. Semangat ya Pak MK ya. Mandiri Grosir Sembako, terima kasih banyak untuk saudara-saudaraku yang sore hari ini menyaksikan TikTok ya, di platform TikTok untuk program request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asik barengan saya Budeme sampai jam 17 nanti.

wabarakatuh. Menuju santan budeme goyang senggol, makin digoyang makin asyik. Salam buat penggemar goyang senggol dimanapun berada. Buat budeme semoga sehat selalu. Lagunya aku suka, Soneta atau Caca Handika, begitu ya. Oke, nanti diputarkan ya. Sama-sama untuk Kobra Gresik ya. Siap, semangat untuk sehat, masih tetap rehat di rumah Kalibungu. Pak MK, terima kasih. Pak Eka, semangat sehat ya.

sebelum saya putarkan Caca, Caca Andika, siapa? Dinda Bestari yang sudah di request sama Bu Pandan. Karena Bu Titik sudah lebih duluan ya, tadi teleponnya ya Bu Pandan, sabar, oke? Okay?

Okay, terima kasih banyak ya yang sudah gabungan sama saya. Ada Abah dan Lolo. Okay, Bunda, aku lanjut pulang Denpasar. Alright. Terima kasih banyak ya. Ini masih ada bunga dahlia yang sudah saya persiapkan. Ada takkan lagi. Yang nanti insya Allah saya akan nyanyi sendiri. Siapa yang mau nyanyi? Siapa yang mau Bu Deme nyanyi?

uang kerja. Oh, cuap-cuap semangat Pro 4. Terima kasih ada Santi Suseno. Waalaikumsalam Bayu Kalimantan Timur hadir ya. Salam buat bapakku di Sanggrahan RT 6.

Aduh enaknya. Oke, terima kasih banyak untuk Anda. Pokoknya lagu ini saya spesialkan untuk Anda semua yang sore hari ini mendengarkan saya. Oke, kita siap-siap ke masuk gerapnya. Boleh ikutan nyanyi banget sama-sama saya. Takkan lagi asik. Ini lagu memang salah satu lagu yang menjadi favorit saya. Bu Deme oke banget suaranya, Pusar Bumi. Tapi saya gak ada ekonya, kalau ada ekonya enak nih ya. Jadi suara saya agak sedikit cemplang karena tidak ada efeknya, gak apa-apa ya.

sulit move on ya. Kayak gak ada yang lainnya saja ya Bu Titi ya. Terima kasih banyak yang sudah memuji suara saya. Sayang sekali memang tidak ada efek di sini ya.

Aduh, gimana? Gimana? Apa mau lagi? Luar biasa ya lagunya ya. Mau lagi? Boleh. Kali ini saya punya lagu dari Elvy Sukaisi dengan judul Aku. Jadi sore hari ini saya memang sengaja ya, di akhir perjumpaan kita sore hari ini, pengen banget menyanyikan lagu-lagu yang memang disukai banyak orang gitu ya. Terima kasih banyak ya yang sudah mendengarkan saya. Meskipun tidak ada efeknya, tapi tidak apa-apa lah ya, karena lagunya juga enak-enak begitu ya, saudara pendengar ya. Oke, kita akan coba apakah ini juga bisa kita nikmati. Oke, boleh ya. Oke, ini dia, saudara pendengar. Boleh nyanyi ya, Bu Titi.

Tidak apa-apa ya, saudara pendengar, sedikit cemplang ya, hambar, karena memang tidak ada efeknya. Oke, terima kasih. Mantap, Bu, katanya Pak Mu ya. Oke, terima kasih. Abah Daeng Lolo, terima kasih. Gresik hadir, Bude. Oke, Pak Sabra, terima kasih. Pak MK, asik-asik. Pak MK, semoga terhibur ya. Cepat sehat buat Pak MK. Saudara-saudara, kita doakan Pak MK yang saat ini tengah menjalani proses cuci darah. Kita doakan sehat bersama ya. Tarik lagi yuk.

Okay, baik, terima kasih banyak ya. Senang banget ya saya sore hari ini banyak ini. Okay, Arek Banjarjo Pakis Ono Kaltim, Mbak. Okay, terima kasih Pekanbaru juga hadir ya. Terima kasih banyak, satu tembang sudah saya persembahkan untuk Anda. Ih, enak banget di lagunya ya. Okay, baik. Ini sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita, saudara pendengar. Karena memang sudah harus pamit undur diri gitu. Tapi tenang aja, masih ada satu tembang untuk Anda. Nanti barengan lagi Putra Gilang. Enak Bude katanya. Terima kasih Putra Gilang ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Ini dia lagu untuk Anda. Masih saya persembahkan. Dan saya sekaligus pamit undur diri. Nanti sore juga di Tembang Jawa Banyuwangian sama Bude Me dalam program Tejo Wangi ya.

Oke, terima kasih saudara pendengar dan juga pemirsa. Dua tembang sudah saya persembahkan, meskipun suara yang diterima agak sedikit cemplang ya. Kalau orang Jawa bilang itu cemplang, tapi bahasa Indonesia ini hambar karena tidak ada efek yang saya gunakan ya. Tapi tidak apa-apa, semoga semuanya terhibur. Saya harus pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi jam 6 sore nanti, saya juga live TikTok lagi. Untuk itu terima kasih, selamat sehat dan bahagia. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai ketemu jam 6 sore nanti.

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Senin 6 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, KAI Komuter melayani 8.528.571 pengguna di wilayah area 8 Surabaya sepanjang semester 1 2026. Jumlah tersebut meningkat sekitar 8.2% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencapai 7.879.862 pengguna. Vice President Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik. Menurutnya, komuter lain menjadi pilihan karena menawarkan layanan yang aman, nyaman, dan terjangkau. Selama semester 1 2026, stasiun Surabaya Gubeng menjadi stasiun dengan jumlah pengguna tertinggi di area 8 Surabaya. Stasiun tersebut melayani sekitar 1.094.313 pengguna. Posisi berikutnya ditempati stasiun Wonokromo dengan 721.309 pengguna, sementara stasiun Malang melayani 628.976 pengguna. Karina menjelaskan komuter lain Supas yang sejak 1 Maret 2026 memperpanjang relasi hingga Probolinggo mencatat 702.377 pengguna sampai Juni 2026. Sementara stasiun Probolinggo melayani 57.832 pengguna sejak mulai beroperasi pada Maret. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat menggunakan komuter lain Supas. Layanan ini mendukung mobilitas harian untuk bekerja,

0: pendidikan dan berbagai aktivitas ekonomi. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pak Warto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Pak Warto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pak Warto Enggal ing pas jam 18. Surup Suryo, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kemudian, saya mengajak segenap pendengar dimanapun berada untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Kaila Nabila, untuk membawakan tausiah dengan tema Semua Yang Hidup Pasti Akan Mati. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, bahwasannya Jibril pernah datang kepada Rasulullah kemudian berkata, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau akan mati. Dan cintailah siapapun yang engkau mau, tapi engkau akan berpisah dengannya. Dan bekerjalah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau akan dibalas dengannya. Pendengar perempat rahimakumullah, hadis di atas mengandung tiga nasihat agung, yaitu yang pertama adalah isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu tapi sesungguhnya engkau akan mati. Sebagian ulama berpendapat bahwasannya kalimat ini merupakan ancaman, penakut-nakutan, serta peringatan bahwasannya kita semua akan mati. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya yang berbunyi, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Sekarang, setelah kita tahu bahwasannya setiap kita pasti akan mati, maka yang menjadi pertanyaan sekarang adalah sudah siapkah kita untuk menghadap Zat yang Maha Kuasa? Bekal apakah yang telah kita persiapkan untuk menghadapi persidangannya? Apakah harta, pangkat, dan kekuasaan? Anak-anak kita yang sukses, istri kita yang cantik, atau gelar kesarjanaan yang menempel di nama kita? Apakah itu yang kita persiapkan untuk menghadapi persidangan Zat yang Maha Adil? Sungguh, kita akan rugi besar jika hanya itu yang kita persiapkan untuk menghadapi pengadilannya. Bahkan, kita akan celaka karenanya, karena di akhirat, kelak manusia hanya akan ditanyai tentang empat perkara. Yang pertama, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Yang kedua, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan, serta di mana ia belanjakan. Yang ketiga, tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan. Dan yang keempat, tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada kita kelak. Bukan berapa kekayaanmu, bukan apa pangkatmu di tempat kerja atau organisasimu. Apakah kamu seorang sarjana, master, doktor, atau profesor? Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup di dunia ini dan masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, marilah kita mempersiapkan bekal yang terbaik untuk bekal kita di akhirat. Apa bekal yang terbaik itu? Bekal terbaik bagi manusia untuk menghadapi persidangan Allah ialah takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, "Watazawadu fa inna khayra zadi taqwa." Berbekallah kamu karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Pesan yang kedua adalah ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu, dan cintailah siapapun yang engkau mau karena sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Di sini kita diperbolehkan mencintai siapapun yang kita mau, namun perlu kita ingat bahwasannya kita akan berpisah dengannya. Baik itu perpisahan yang bersifat selamanya yaitu berupa kematian, atau yang bersifat sementara seperti halnya kita berpisah dengan teman-teman sekolah.
Oleh karena itu, hendaknya kita di dalam mencintai seseorang itu sewajarnya saja. Jangan sampai kecintaan kita kepada seseorang melebihi kecintaan kita kepada Allah. Karena salah satu ciri orang yang beriman adalah ia sangat mencintai Allah melebihi kecintaan ia kepada anaknya, saudaranya, dan yang lainnya. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillahi walladzina amanu asyaddu hubba lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Karena dengan mencintai Allah melebihi selainnya, kita akan merasakan nikmatnya iman sebagaimana sabda Rasulullah. An Abi Kilabata an Anasi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal imani ay yakuna wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqazafa fin nar. Tiga hal yang apabila seseorang itu memilikinya, maka ia akan merasa nikmatnya iman. Hendaknya ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan ia kepada selain keduanya. Hendaknya dia tidak mencintai seseorang melainkan karena Allah. Hendaknya ia tidak kembali kepada kekufuran setelah ia beriman, seperti ia benci dilemparkan ke dalam neraka. Pendengar perempat rahimakumullah. Dan nasihat Jibril yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Dan bekerjalah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau akan dibalas dengannya. Ini merupakan sebuah peringatan yang besar bagi kita, bahwasannya kita semua sebagai manusia pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas segala apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah, sehingga manusia diberi kedudukan yang lebih tinggi dari makhluk Allah yang lainnya. Karena manusia dianugerahi otak yang mampu berpikir, sehingga manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Karena manusia adalah makhluk yang berakal, sehingga manusia dituntut untuk berpikir dahulu sebelum ia melakukan suatu amalan dan perbuatan. Apakah amalan ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah atau tidak? Atau bahkan amalan tersebut termasuk amalan yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa untuk mengerjakan amal soleh agar kita tidak dikembalikan Allah kepada tempat yang paling rendah, yaitu neraka Jahannam. Sebagaimana firman Allah di dalam surah At-Tin ayat 4 sampai dengan 6 sebagai berikut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Belakangan banyak binatang-binatang nyamperin kampung ya. Apa jangan-jangan desa kita kena kutukan?
4: Alah, tahayul itu. Mana ada kutukan? Yang ada tuh cuma di film-film azab.
3: Ya terus, kenapa itu monyet, ular, macan kumbang pada masuk kampung? Ngeri tahu.
4: Nah, ini nih bisa jadi warning buat kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan, atau kalau misal mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
3: Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
4: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya. Jaga-jaga, sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana. Kan tanda-tandanya udah ada.

0: dicariin ternyata main egrang di sini toh.
1: Roni bosan, Bu. Tadi udah di rumah terus.
0: Alasan saja kok ini. Kan Ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main egrang segala? Kalau kamu jatuh gimana nanti?
1: Iya sih, tapi aku senang.
0: Tapi itu kotor dan itu permainan kuno.
2: Eh, Bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak. Permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
0: Aduh, Bu, kan dia bisa main di gadget toh, enggak keluyuran seperti ini.
2: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional, Bu. Justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
3: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama, karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.
4: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
5: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
4: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
5: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
4: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
5: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
6: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magik ngerungokakan RRI Malang.
11: Good.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Senin 6 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Dinas Pendidikan atau Dindik Kota Blitar mulai mempersiapkan penerapan kembali pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada tahun ajaran 2027. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan pembekalan kepada ratusan kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan agar implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan optimal sejak awal tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Ainuddin, mengatakan pihaknya pendidikan kepramukaan akan menjadi salah satu materi penting dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Hal ini sejalan dengan amanah Permendiknas nomor 13 tahun 2025 yang mengatur kembali pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah. Menurut Dindin, lebih dari 300 kepala sekolah mulai jenjang TK hingga SMA dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman terkait pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kesiapan sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Selain membahas pendidikan kepramukaan, Dindi Kota Blitar juga menegaskan pelaksanaan MPLS harus mengedepankan prinsip rumah anak dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta nyaman bagi peserta didik baru. Dindin menekankan tidak boleh ada praktik perundungan maupun tindakan yang berpotensi merugikan siswa selama kegiatan MPLS berlangsung. Dan untuk memastikan hal tersebut, Dindi Kota Blitar menggandeng sejumlah pihak melalui kelompok kerja budaya sekolah aman. Dindik Kota Blitar juga mengajak para orang tua untuk berperan aktif mendampingi putra-putrinya pada hari pertama masuk sekolah. Kehadiran orang tua, khususnya ayah, diharapkan dapat memberikan dukungan psikologis dan semangat bagi anak dalam memulai tahun ajaran baru. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power Tangle pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budem yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
7: Saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Studi tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini berperan penting dalam membangun emosi dan empati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu, wilujeng dalu, barokatan sutresno. Para pamirang program sekawan Radio Republik Indonesia Malang ge wonten 101,3.4 RRI Malang wilujeng dalu. Sarangan kalian kula budhe me dinten menika dinten napa niki dinten Senin tanggal 6 Juli 2006 lekor nggih wonten adicara Tejo Wangi Chan Crest pol ngantos mangke jam 12.00.

Wena Eka yang nggih, salam kangen iki nggih. Napa tembangipun salam kangen. Semanuan buriatin wilu cintalu lingit yang asmara. Oke, saya putarkan langsung ya. Terima kasih matur semanuan. Nanti mungkin ya live TikToknya ya, pro kata pamirang. Semoga lingit yang lungit yang asmara kagem buriatin sugeng talu, sugeng pepanggian, lan sugeng midangetaken.

0: Kasal Kabatiko Proskawan Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara Tasik Wantan Adicoro Tejo Wangi Cengkres Pak Usman Buan Gepro Kata Mbak Mirang. Oke okay. Kalau ngira nih musime tiang napan iku bersih dusun nge wantan kampung kula sampun tangu masa ulan disana wis bonjol ya musim bersih deso. Tetapi saat ini bersih deso wantan daerah kula niku bersih dusun nge niku wantan topeng wakatan nge wantan tari-tarian anak. Tapi ingkang terkenal sing ketah wantan niku wantan tari topeng. Nge baru katang Mbak Mirang kalau ngena nih pas Juni niku nge tari hari tari wakatan nge niki kula nge nyaksikan nopo tarian-tarian topeng wakatan. Nah ini memang salah satu kekayaan ya tarian tradisional saking Malang hangge menika tari topeng khususnya Jawa Timur makaten nggih ingkang mboten nanging hidup wonten daerah asalipun tetapi juga telah melangkah panggung dunia nggih kata topeng-topeng niku kata nggih tampil wonten luar negeri ngoten para kadang pamireng mboten nanging topeng mawon nggih wonten napa Reog Ponorogo terus tari gandrung Banyuwangi kuatang nggih sejumlah tarian-tarian khas bumi Majapahit engkang mboten sekedar dados warisan budaya ananging ugi identitas engkang sampun diakui secara nasional maupun internasional nggih. Tari Jawa Timur para kadang pamireng dados ragam tarian saking Jawa Timur nggih niki ugi gadah kekuatan wonten filosofis sejarahipun lan ugi nilai sosial ingkang melekat dalam setiap gerakan taheran nggih. Lek niki kata diantaranipun nggih menika berhasil mendapatkan pengakuan dari UNESCO nggih lan sampun ditetapaken dados warisan budaya tak benda mekaten. Para kadang pamireng nggih momentum napa nggih tentunipun kita sebagai warga masyarakat Jawa Timur ugi bangga mekaten nggih. Nah niki wayang napa salah setunggalipun ugi wayang topeng Malang terus sami kali naminipun nggih wayang topeng Malang niki ugi merupakan salah satu seni pertunjukan pertunjukan tradisional saking Malang wonten Malang mekaten nggih lan terus bagian saking tradisi wayang Indonesia yang sampun diakuin kalian UNESCO pada tahun berapa ya 2018 nggih. Nah kesenian sak menika ugi memadukan unsur tari terus wonten musik nggih gamelan lan drama nggih. Nah kalian penggunaan topeng sebagai representasi karakter dalam cerita mekaten para kadang pamireng. Pak Eko wilujeng dalu Pak Eko. Nggih, Pak Eko terus pundi pamartose? Sik anu aku sik bahas tadi kata angkat. Pak Eko ngersakaken sesekaran apa Pak Eko? Monggo. Badhe nyambung malih semoga kula aturi pinarak. Nggih, buriyatin sampun kula puteraken wau nggih. Apa lungiting asmoro Pak Eko monggo badhe request napa Pak. Oke, okay, Pak Eko langsung tak takoni wis. Assalamualaikum wilujeng dalu Tejo Wangi.
1: Tejo Wangi jan despo.
0: Nggih, tes pun dipawartosi Pak Eko.
1: Sae Budhe, sawetune Budhe sae nggih.
0: Alhamdulillah, sae dong. Alhamdulillah Pak Eko.
1: Yen iki Pak Eko ra dingrekes.
0: Napa lho?
1: Tirangan kok asrep kali adem kok campur dadi sitok.
0: Asrep kali adem nih tetes tunggal tambah nemen niku.
1: Wah, hampir keliru.
0: Adem ampe asrep dadi siji wah tambah nemen niku Pak. Dua kali lipat nih. Tapi biasa memang panjenipun musim berdiding kok Pak Eko?
1: Enggak, biasanya kalau nu cepet-cepet nyiasati dingin niku cepet gak ada. Ini kira deh lambat kan
0: nggih. Kok bisa begitu?
1: Enggak tahu.
0: Oh. Mungkin anu Pak Eko ya. Aku lek wis kademen ngono ku ya wis langsung api-api, mboten repot ya kula.
1: Lah biasa api-api kan dua api ini kan ngamuk satu api kula.
0: Api cinta. Abis suara. Niki lo anu suhune wonten Tlatah Malang ini enggak dingin-dingin banget sih, 20-25 derajat.
1: Nggih, anu kan enggak kayak kemarin-kemarin itu ya.
0: Betul, kemarin itu aduh 21 di sini Pak, dingin niku. Napa malah di Gunung Kawi 16, 17.
1: Di sini kemarin itu 18 tapi di Batu saya tanya 11 malah.
0: Betul, emang kemarin itu dingin banget nggih. Oke deh, pokoknya jaga kesehatan Pak Eko. Jadi kan, gih, badinger seakan sesekarang nopo Pak Eko.
1: Gih sing diresap.
0: Catur arum enak Pak Eko, tapi sing opo yo.
1: Anu boleh coba anu nopo nopo. Mergo Eko, Eko mergo Eko, mergo Riko.
0: Mergo Riko. Versi ni anu gih. Versi ini siapa Pak? Catur Arum. Catur Arum Pak. Catur Arum ya. Penak iki langsung tak puter maring ini.
1: Nggih, matur nuwun gak darenge Bu De.
0: Sami-sami Pak Eko. Sehat selalu nggih. Salame kagem sinten. Nggo mboten salam-salam ta.
1: Sing lagi midhangetaken acarane Budeku, Budeku. Aku ngomong kok kirak ngene
0: lho. Gak apa-apa jeneng aku Bude semua orang.
1: Aku mau Budeku kan kemarin, gue Pak Soyong kemarin ngekol aku.
0: Oh iya Budeku, oke.
1: Jadi Pak Soyong tutup Budeku, my Bude.
0: My Bude, oke. Oke. Budeku ini. Oke, Pak Eko. Oke.
1: Tambah, itu menambah kehangatan.
0: Lah iya, Sta. Soalnya kan bediding harus banyak santai. Banyak untuk meningkatkan imun tubuh, guyon itu penting Pak Eko.
1: Coba kulo tak api mawon boten api-api.
0: Oke, jenengan api mawon kulo tak api-api, berapi-api saya ya. Oke deh, matur semanuan, matur ngaten mergo Riko langsung tak puteraken nggih. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum. Baiklah kalau begitu, Catur Arum. Request Pak Eko enak temenan iki.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Senin 6 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, sebentar lagi ratusan penerangan jalan umum atau PJU di Kabupaten Pasuruan akan berbasis smart system. Dari catatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, total ada 358 titik PJU smart system yang akan dikerjakan mulai pekan depan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Dikdo Sucahyo, mengatakan ratusan PJU tersebut berada di ruas Sukorejo Bangil. Anggaran yang disiapkan juga cukup besar hingga mencapai 11 miliar yang bersumber dari APBD 2026. Saat ditanya sistem kerja PJU Smart System, Dikdo menjelaskan bahwa semuanya bekerja otomatis. Dalam artian, jikalau ada lampu padam atau rusak, sinyal langsung terkirim ke pusat kendali tanpa harus menunggu laporan warga. Proses pemeliharaan dan penanganan gangguan bila dilakukan jauh lebih cepat dan tepat sasaran. Selain menekan risiko kecelakaan di malam hari, Dikdo menyebut penerangan yang memadai juga mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas jalanan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mayang Petugas, mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakal sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
4: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
3: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
5: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
6: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
5: Tanggung, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
6: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
5: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
6: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
7: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Caping gunung nggih, para kata Mbak Mireng ingkang sampun ngantaraken jam 19 langkung kali ligur. Lirik lagu, aduh luar biasa nih lagu Tembang Jawa nggih, ingkang sangat menarik untuk dinyanyikan. Bahkan lirik dari lagu ini juga mengandung pesan moral yang sangat bagus, sehingga napa nggih kagem tata semua kalangan angsal nyanyiaken lagu Caping Gunung sak menika. Baru kata Mbak Mirang. Lagu niki dirilis nggih wonten tahun 1997 nggih, diciptakan kaliyan Bapak Gesang lan dipopulerakan oleh musisi kenawaan Jawa saking Surakarta nggih menika almarhum Didi Kempot. Nah, selain Didi Kempot, Wajinah ugi termasuk penyanyi yang kang mempopulerakan tembang Jawa Caping Gunung sak menika para kadang pamiran. Caping Gunung niki jelasaken tentang kerinduan orang tua pada anaknya yang pergi nggih untuk mengejar cita-citanya. Tapi kalau kita dengarkan secara seksama lirik lagu seperti apa nggih? Disetting mengatakan nggih yang digunakan adalah masa perjuangan. Ini terlihat pada lirik pertama nggih menika di zaman berjuang, yang bermakna di zaman berjuang gitu ya. Jadi di zaman berjuang jur kelingan.

0: Nggih, perkataan pamireng niku wau. Napa nggih, satu tembang bagaimana menggambarkan kerinduan seorang ayah pada anaknya. Jadi teringat waktu zaman berjuang sama anak laki-lakinya, katen nggih. Dan ini merupakan lirik pertama engkang membuat hati stoyo pelantunnya juga menjadi haru ya. Apalagi memang memiliki kisah kerinduan yang sama seperti lagu Caping Gunung Prokatang Pamireng. Tadi gak kerosok kadang netes ya, biar tak openi neng saiki ono ngenti. Ah, sedih. Terus sekarang gak tahu keberadaannya di mana. Nah, ini sudah dijelaskan ya, lah bagaimana terjadi konflik terdapat di dalam lirik-lirik Samadiko. Gih para katang pamirang, mugi-mugi kemauan kalau kita kaitkan dalam konteks hubungan orang tua dan anak gitu ya. Semakin dewasa kemudian mereka berangkat untuk berjuang mengejar cita-cita, tetapi setelah mereka sukses kemudian kita sebagai orang tua dilupakan. Jadi sedih saya kalau dengerin lagu ini para katang pamirang. Gih pun sedih-sedih kalau gak ada informasi yang kang partikular terakan panjenengan. Terus menonton muti-muti, tetap stay tune kemauan, nonton satu kansel romantiko, terus kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Satu kansel romantiko, Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Antriannya panjang bener. Kalau begini terus bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa ah. Asyik, gak ketahuan.
2: Ngedusa lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
5: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
4: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
5: Makcik Joyah tak tahu ke?
4: Tahu apa?
5: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
4: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
6: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Para kata pamirang semanuan sampun jam 11 langkung sekawan dosa pitunggih wancinipun budi me pamit undur diri saking adicara Tejo Wangi dinten menika Senin tanggal 7 Juli 2016. Salam sehat dan bahagia sampun terbunti-bunti salajengipun wonten rencang kula Cak Pentol ingkang badhe ngancani panjenengan ngantos mangke jam 24 nggih. Semanuan nggih para kata pamirang, sehat terus, bahagia terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budhe pamit undur diri. Dadah lala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pas jam Kalidoso.

Tabuwalu dalu Radio Republik Indonesia Malang berombak suara budaya Nusantara ngaturaken pawartos basa Jawi. Para kadang suara budaya ingkang satu kinormatan pawartos basa Jawi dinten menika edisi Senin 13 Juli 2016 katuraken dening Siswanto Galuh Haji. Dinas Pendidikan Dindi Kota Blitar wiwit nyiagakaken penerapan malih pendidikan kepramukaan pinangka kegiatan ekstrakurikuler wekdal warsa ajaran 2016 2017. Salah setunggalipun jangkah ingkang dipuntindakaken inggih menika paring pembekalan dumateng atusan kepala sekolah ingkang maneka jenjang pendidikan supados implementasi kebijakan kasebat saged lumampah kanthi optimal awit wiwitipun taun ajaran enggal. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Didin Alinudin ngendikan pendidikan kepramukaan badhe dados salah setunggalipun materi ing dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bab menika saya kalian amanah ke Permendiknas nomor 13 warso kalewu selangkung ingkang ngatur malih ke pramuka binongko ekstrakurikuler wajib wonten ing sekolahan. Miturut Didin, langkung saking 300 kepala sekolah wiwit jenjang TK inggo SMA dipun kembalaken kagem pikantuk pemahaman magepokan pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Jangka menika dipun kajengaken kuawi ngiyataken kesiagaan utawi kesiapan sekolah saderengipun kegiatan belajar mengajar dipun wiwiti. Sawetawis menika para kadang pasuruan sampai sawetel malih atusan penerangan jalan umum BJU ing Kabupaten Pasuruan badhe berbasis smart system. Saking catatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan total wonten 300

seket walu titik BCU Smart System ingkang badhe dipun tindakaken wiwit pekan ngajeng. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Dikdo Sucahyo ngendikan atusan PJU kasebat mapan wonten ing ruas Sukorejo Bangil kanthi anggaran ingkang dipun siagakaken ugi cekap ageng inggo ngantos dening 11 miliar kanthi sumber dana APBD 2016. Dipun cedhakaken anggenipun masang atusan PJU Smart menika dipun sengaja dipun cepetaken saking jadwal sakawit utaminipun supados manfaat enggal rinaosaken. Program Suno Budoyo ingkang satu kinurmatan sahabat awis menika kinerja angkutan barang PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 7 Madiun wonten ing semester setunggal warsa 2016 nedahaken tren ingkang sangat positif. Sadangunipun periode Januari hingga Juni 2016 KAI Daop 7 Madiun kasil ngangkut kadahipun 14.376 ton barang utawi ngantos dene 100% saking target program semester pertama ingkang dipun tetepaken agengipun 300. Pangapunten ingkang ageng kun 13.600 ton. Dayuhan kasebat dados bukti ningkataken kapercayaan masyarakat dumateng layanan angkutan barang kanthi basis kereta api ingkang dinilai kabiji aman, andal, so efisien kagem nyengkuyung distribusi logistik. Manajemen Humas KAI Daop 7 Madiun Cohari ngendikan bilih peningkatan signifikan kasebat salah setunggalipun dipun jurung dening inggilipun volume angkutan motor gratis utawi motis sadangipun mangsa angkutan lebaran 2016. Saklindunipun layanan motis kontribusi ingkang ageng ugi wingking saking layanan angkutan parcel one night service utawi ons ingkang ngantos 7.900 ton sarta barang hantaran paket BHP kathahipun 2.900 ton ingkang semester wiwitan ing warsa mangkene. Para kadang sono budaya ingkang satu kinurmatan Makatan Pawartos Basa Jawi edisi 13 Juli 2016 produksi Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara. Kula pun Siswanto Galuwaci ngaturaken gunging panuwun yang tanpa upami awit kawigatosan panjenengan saha wilujeng midhangetaken adicara candhaipun nuwun-nuwun matur nuwun.

0: Kendedes yang cantik, aku sudah tidak sabar ingin memilikimu.
1: Iya, itu suara Kendedes. Ya, aku yakin itu suara Kendedes. Ah, anakku. Anakku diculik Tunggulametung. Tapi tak ada satupun yang menolongnya. Baiklah. Karena masyarakat di sini tak ada yang mau menolong anakku, Dedes. Aku kutuk wilayah Polowijen ini. Sumur-sumur tak akan ada airnya untuk selamanya. Hingga wilayah ini akan menjadi kering dan gersang. Dan kau Tunggulah Metung, aku bersumpah kau akan mati ditusuk keris empu gandring buatanku ini.

Ken Dedes dibawa lari oleh Tunggul Ametung sepanjang sungai atau kali yang dilewatinya. Ken Dedes menangis sehingga sungai itu dikenal dengan

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

apabila makrifat adalah penyaksian akan Allah. Hakikat adalah ikhlas, syukur dan sabar sebelum penyaksian Allah. Tarekat adalah jalan pengosongan sebelum hakikat. Syariat adalah dalil kehidupan dalam menghormati eksistensi-eksistensi lain. Maka, syariat adalah bagaimana mewujudkan penyaksian akan Allah. Tarekat adalah bagaimana dalam kehidupan senantiasa mengingatnya. Hakikat adalah bagaimana ikhlas, syukur, dan sabar dalam kehidupan. Makrifat adalah implementasi kehidupan dalam penyaksian yang menyaksikannya. Apabila syariat adalah bagaimana mewujudkan penyaksian akan Allah. Tarekat adalah bagaimana dalam kehidupan senantiasa mengingatnya. Hakikat adalah bagaimana ikhlas, syukur, dan sabar dalam kehidupan. Makrifat adalah implementasi kehidupan dalam penyaksian dan menyaksikannya. Maka makrifat adalah penyaksian akan hakikat. Hakikat adalah ikhlas, syukur dan sabar sebelum penyaksian Allah. Tarekat adalah jalan pengosongan sebelum hakikat. Syariat adalah dalil kehidupan dalam menghormati eksistensi-eksistensi lain.

Seri, wonten iki Ibu Mbak Sauni, Mbah Sauni. Nah. Panggil aku Kakak. Oke, Kakak. Enek uga Ken Adi Saputra. Nah, nggih wilujeng dalu. Mas Adi Sutipto Pinarak ugi Mas Muslim.

0: Di menika kagem panjenenganipun Mas Huda
1: nalika ana ing
0: yang lagi ngayahi pakaryan
1: kena
0: kenalan dan precet sumber Sekandewu
1: mati ninggali ali-ali watu senajan to wujude mung
0: semanten ugi mbok bile sinarengan Mas Huda.

0: nggih, matur nuwun sanget Ayah. Terima kasih saya sudah ikut ruatan RRI semakin jaya. Matur nuwun. Ya malam mirsani dugi Ibaraki Jepang. Nggih, matur nuwun dulur-dulur ingkang wonten Jepang. Mbak santri, Mas santri dongkel. Kopi dalam wonten pundi to asline Mas santri dongkel. Salam kagem dulur-dulur ingkang wonten Jepang sedaya.
1: Ana Tokyo ya, Tru. Tokyo kok Tokyo kuwi. Ya kleru. Senajantane Jepang Mas santri dongkel iki asli kok Batu, Tru. Beda karo kita orang.
2: Masa ta?
1: Heeh, lha kuwi lho jarene Mas santri dongkel. Pirsani saka Ibaraki Jepang.
2: Yang ngerasakan gugur gunung asumonggo musumonggo lijeng midhangetaken.

0: kemauannya pitutuwe sing kari-kari pokoknya ya si Ciyo so Cidro wong Cidro ini bakal nemai cuwa. Nah, nomor si Ciyo nomor loro menggulai terus-terusan Cidro goroh nora jujur ketanggur, nah kunangan keweruan goroe. Wah, nek jari lagu itu wis pestine kowe pisah karo aku gimana. Amarga ora ana kamuse wong goroh iki ketutup rapet iki ora ana. Ora bakal konangan iki ora ana. Mesthi bakal ing konangan yen apa yen tumiba ing titi mangsane kabeh iki nek wayahing dewi-dewi. Nah, iki len ning bawaning langgam aja lamis barang iki enek. Matur nuwun Bukit Bonse ingkang wonten Jombang hadir. Wah nggih. Jantenan iki dulur saka Jombang matur nuwun. Ana Lin pecinta wayang cilik. Nah. Dadi Wani, kok jenenge Wani? Ya wayang mini. Terus yen wayang cilik? Walik. Wayang cilik. Lek wayang alit? Ya walit no. Waduh. Padha mek wayang kulit nih. Gene Mas Budi Supriyantono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tas teko wonge katuran binarak Mas Bud. Lanjut, Tru. Bar Prabu Puntadewa utawa Darma Kusuma kang titisaning Bathara Darma mau dikandhake isi lakune iki mung neteping pangibadah. Amarga wis roh lan gocekan ya kuwi yen sejatining putra dalam saka Prabu Pandu Dewa Nata. Pandu iki tuntunan dewa ngarani, Nata iki ya wis ngarani. Nata itu kang demung kancaku jeding kancane Sadam. Aku ya kenal kuwi. Nah, ini Gong. Jadi siji antaraning Prabu Pandu Dewa Nata plus Kunti Talibroto iki sama dengan yang pertama adalah Puntadewa. Yen awake dhewe iki wis manut tatanan tuntunanan pranataning dewa yang jagating wayang kang dadi papanduning apa jeneng anggone awake mlaku terus maring ngono diugemi kanthi ketajaman rasa pangrasa akal kelawan pikiran bakale dadi tali ning laku unik, dadi tali laku ning urip. Ngono, Kunti Talibroto. Sama dengan yen gocekan kuwi, yang pertama adalah di dalam hidup tak lain dan tak bukan awak ing dhewe iki mung ibadah. Amarga wis ana unen-unen ing kitab kanggo ning awak ing dhewe kang ilut gomo ngeslam. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbakti kepadaku, untuk mengabdi kepadaku, jadi ini ngono. Jare sapa iki ya jare Gusti ngono kitab suci kok ya maksud jare iku. Nah kuwi. Sabanjure Pandu Dewa Nata plus Kunti Talibroto sama dengane ya iki wrek Udara. Sabanjure nyawake dhewe ro kandhen iku Raden Wrek Udara iki saka tembung wrek udara. Wrek iku gerak udara iki wis ngarani lah gerak udara di dalam diri kita adalah napas. Mula Raden Werkudara iki duweni jeneng meneh diarani Bratasena. Brata iki lagune urip, Sena iki wani-wani nglakoni urip. Duweni daya karusan, kasantosan. Ngono. Lah sing dingerteni ning kono iki dayane ngurip. Dayane ngurip iku wujuding roh nyawa nyatane ana ing napas. Mamule yen wis ngerti teori hidup, buah utawa urutaning teko wong kang mengabdi adalah orang yang tahu tentang hidup dan kehidupan. Tegese weruhi ing diri pribadine merui ing jati diri. Jadi Raden Bratasena iki wujuding dadi aplikasi. Aplikasi teko apa? Ketajaman rasa dan perasaan, juga kelantipan kecerdasan akal dan pikiran. Menengono. Panjenengan iku titi sing Bathara Bayu. Iya dewane kauripan iki mah. Tegese iki ya kaya urip iki kaya lagune Raden Bratasena, ora beda-bedane. Senadyan to dewa titah iku panjenengan iki ora tau gelem lungguh ngesor mesti jejeg ana ing debok dhuwur. Bisaning jejengku sesedoan nalikaning ketemu Sang Ruci Bathara. Nalikaning dipulang ayo kuwi sing jenenge ilmu kehidupan. Nah, ngono. Ilmu kehidupan kan ilmu ning urip, weruh ing sejatining urip lan urip kang sejati iki piye? Ana. Lah iki mapane ana ing Bratasena. Raden Werkudara iki mau. Lah panjenengane iki iso milah. Jroning urip ora mung nuruti karping hawa ning bisa ngendhaleni apa kang dadi karping hawa iki mau. Kuwi nang ngono. Kuwi kang nomor loro ya, Tru. Iya. Dadi kang nomor siji iki isine kesetiaan mutlak. Kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Iku jujering titah umpama hurupe iki jenenge Hana Caraka ya wujuding paseksen kang nyata ana utusan. Utusan iki ora dikongkon lapo-lapo ning dikongkon ibadah, dikongkon mengabdi, dikongkon berbakti jumbo karo tatane ning Gusti Kang Hakarya Luka. Yen cara agama samawi jumbo karo apa kang dikabarno para nabi, para utusan. Yang Islam ya Kanjeng Nabi Muhammad, yang Kristen ya panjenengane Kanjeng Nabi Isa, yang Buddha ya Siddhartha Gautama. Nah, yang Hindu ya Sang Trimurti, Brahma Siwa Wisnu. Lek kanggone awake dhewe wong Jawa ya nuruti apa kang dadi kajawaane. Amarga saka Sang Hyang Taya kana mudhun ning awake dhewe sejatine utusan iki ya awake dhewe. Ana. Awake dhewe iki duta ana caraka iki. Sabanjuring angka loro ya kuwi sing diarani apa Raden Werkudara iki diarani Data Sawala, mamule sining setya. Kekuatan kasantosan. Amarga yen wis ngakoni jejering titah sakjroning uripe iki tidak berkhianat. Nah, ora mengkhianati sing utus iki Gusti. Lakune sak benering lakune urip iki kepiye? Nah, ning ngono, banjur ana sama dengan maneh. Pandu Dewanata plus Kunti Nalibatra Bratra. Brata sama dengan Arjuna. Utawa Janaka. Utawa Permadi. Nah. DLL DLL DLL. Nggih. Lanjut hakikating Raden Janaka iki ana ngopo? Yen mau wis gocekan lantiping rasa lan pengrasa, cerdasnya akal dan pikiran dipraktekne dadi dayaning urip sakjroning kauripan iki mesti peka indrane. Mamula ning kono kuwi diceritakne yen Raden Janaka iki titisaning Bathara Indra. Isi ning andum katentreman. Rabianune truk. Lah, iya pancen. Yen delok ning critane pancen ngono. Kono tung. Nandi-nandi njen mesti nyantol. Ning duduk-duduk terus marono yen awake dhewe mbayangno kaya rabi sabenere ora, mula ning kono kudu didelok. Sing kromo utawa dirabi Raden Janaka iki siji lek dudu anake dewa mesti anake ratu. Lek gak anake ratu ya anake pendhita, dadi ora ngawur. Ora kaya kowe. Ora aku ora ngawur. Terus sudah tahu aku ngono-ngono. Hawa iki wis. Wis apa? Wis pokoke madang ramadang. Apa? Luwe, Tru. Wah, oh, macam-macam kowe. Lah ning ngono kuwi. Lah ketajaman indrae krana apa siji? Sing dirabi putraning dewa, teges dadi mantuning dewa iki berarti cedhek karo dewane. Sing dirabi anake ratu. Tegesing cedhek karo ratune. Sing dirabi anake pendhita, anake brahmana. Berarti cedhek karo guru-guru kang pinilih kang ngajarake ilmu-ilmu kasampurnan, ilmu-ilmu kasantikan, ilmu-ilmu kanuragan. Lha tegese nang kene hakikate ning awake dhewe. Senadyan to awake dhewe iki wis netepi kang angka siji, netepi kang angka loro, awake dhewe kudu lumaku kanthi cara kang nomor telu. Awak dhewe selalu berusaha mendekat kepada dewa, kepada Tuhan yang maha kuasa. Karben awak dhewe bisa jejek, awak dhewe bisa jejeki lan dekat dengan ratu. Ratu sing paling cedhek marang awak dhewe ya ratu ing jagating awak dhewe, tan liyaning kuwi ya uripe awak dhewe. Senadyan to kaya-kaya mengkono kuwi jumbo karo perkembangan peradaban yang ada awake dhewe iki aja wegah wigih ngelmu, aja wegah wigih sinau. You know?
1: I know, I know. I know moto
0: hus kuwi iklan.
1: Ya duduk truk wong ora tak genahne. I know moto. Artinya I know itu saya melihat moto iki mit.
0: Apa?
1: Mata. Berarti saya melihat dengan mata ngono truk.
0: Kowe iki lagi sing kaya mengkono kuwi dadi paugeran ning awake dhewe. Ya, matur nuwun sanget menika kagem Mas Fikri. Salajengipun wonten Mbak Erna. Nah, Mas Suhardi admin kohos. Nah, wonten ugi Abdul Wahab wong desa. Nah, wah wilujeng rawuh menika kagem Wak Kaji Jadul. Lah, deh jantenan. Wonten Gasa Siono Abak Cengkir Gading wilujeng dalu Mas Suhardi. Ke dulur-dulur dong lumpuk. Wah, ya wis diaturke gendinge dhisik, Truk. Anu, Gong. Heeh. Sampai saking pegeli sampai nyebut awakku dhewe. Ayo diaturke gending kang wis cumawis dhisik kagem dulur-dulur. Nah. Mau gegrak campur sarine wis, saiki balik ning gegrak tayub. Enek tragedi mulih lunga.

0: Assalamualaikum Wilujeng Dalu, salam kagem warga Jabung Kemantren, sehat sedoyo. Nggih, matur nuwun Mas Timbul.
1: Isah lagi.
0: Menika kagem panjenenganipun Mbak Yasri Balten, sampure cepakno Mbak Yu. Akhirnya serampati nggak dilaras. Senengane Mbak Yu Yasri Balten iku, Tru. Yasri Balten kok Yasri Balten kowe tak kethak mubeng kowe.

10 luwe 5 menit iki mau wis tekan. Ya kuwi putrane Prabu Pandu patutan kelawan Dewi Kunti. Nah, sing mau digambarke Pandu plus Kunti sama dengan Dharma Kusuma, Bratasena karo Undara Arjuna. Saiki mangkat marang kang diarani ya kuwi Pandu plus Dewi Madrim sama dengan Pinten Tangsen ya

Thank you.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

insegneranno un po' più ci hanno indirizzato.

karane wong.

consagrado.

0: Chiwanta, good morning. Bob Monroe Wall, Yayi, Rava, and Rava, Louis Professor Santo Milo. Yen Locase, Patu Kachamoto. Arna Mari Supa. Orosa Isoreka, Prover Batik. Chalobo. Pangan de Perigo Supa, Ambar. Satu lainnya sama aku ayam bulu bomro kurang pun kabeh poro piyansu lan kabeh poro prajurit Dharma Putra apa dari prajurit Bayangga kue aku rumoso dikimak tukul masunyetku yang gajah waktu diangkat jangkai hamangku bumi yang kurang coba-coba koyo-koyo prajurit Dharma Putra itu kejogo ke Solo kuwi aku tenane orang terima rikolo patri sedulurmu kabeh Rakuti Rasemi Ratanca memenuhi pasmi kisah merangkan pasmi kaca Jurkowe piye rasa tanggung jawab dari sedulur kabeh.
1: Aku ing kene mung dadi andalan. Aku manut apa sing dadak.
0: Saya ora wae.
2: Nek perkara manut kuwi gampang. Nanging jeneng aku lan sampean kalbu mitane kok sedulure. Cetoyen kakang Rakuti Rasmi dikrenah prajurit Bayangkara utamane Patih Gajah rumong soma sengit batinku raketan piye wae aku tetep budidaya aku bakal lenane Patih Gajah Mada
0: sawise ana prajurit Bayangkara kaya-kaya prajurit Dharma Putra disisihke ya kan gue ngawe kan gue kapan tuh bisa murung ke juga ke gue nih sumbangkan Patih Gajah nih saat gue mau sogi gue sedakep naik ngawe ya
2: iya ngeluh
0: sehingga dakar gue gue yang jelar lahir gue manut apa sih gajah dan apa sekarang yang manut ikan Patih Gajah nih batinmu aja nganti gue modal saru
2: ngopo jarum jurnal Bayangkara bin Bayangkara Dharma Putra bin Dharma Putra
0: aku tanya ini sumai prajurit Dharma Putra ini prajurit Dharma Putra dan kepocoknya pake lo kowe wani tak dua dem tangkep jocolan dalam bau karo prajurit Bayangkara
2: nistang jauh
0: wani
2: bantun
0: si kemom kemolan pawok ojolnya sekali untangnya prajurit Dharma Putra selalu kemudian ini

Waduh, kok bosan ngandang, ampian dalam.

0: sig ingsun kersa. Yang to negromo jubat ingsun kang kagungan ingkung ingsun sing beri pangarso nami menari bapak karyaman jujibani suang-suang iki ono pangarsamu orang yo kakang bukan modu kulo jeneng siro kudu dipuri lan mesti marang gawe paman bukan modu mateng pejengkan paman bukan modu mugi kerso paring dawuh dumateng sedaya prajurit Hayangkara di mana kali mau coba itu terpaman
1: orang sedalam simbol Prabu junjungannya wong sakti Gormoso aku ngerti derajatmu banget ya Sopi ini orang prajurit kaping pintu keseluruh bergoke kesusu harap ngadepi wong Suang kalah. Pungkasan. Iki dudu watake prajurit yang koro yo bayang kalah. Ning aku banget. Semang. Baru to. Kamu prajurit. Herma putra kayo prajurit lojo baik. Bayang kalah. Sing dianggep ora ono apa-apane kuwi yo betenge negara Majapahit lho yen kuwi bener sirah rebut bener upama kono tatu kuwi yo lara kono mati mesti kuwi yo tatu mongko aku dadi kepinginan Hayangkara lan Dharma Putra Nyawiji nggawa kuncaran negara Majapahit kan dikemudi dari Simur Prabu ayam dengar maksudnya kaya wangmu disebelumu kaya wongkeng lagi kegelar wongkeng lagi nesu melosak tembung-tembung yang dirasaknya pancen yoloro ini aku njaluk rukuno rukun agawe sentoso serah banget bubrak lu nih negara mojoknya bubrak ini podo jiwamu kebu aku mudurung di batal prajurit tungkanen sedurungu yuk prajurit Dharma Putra ini sekelakon bisa satu jagom ribit nangin gen bondo kalani iki aku titik rembuk mereka menung sokar aku itu kayak becik beting udah di kormo cuman pasrah dan kesalahan
2: kakaman kurawi sama buatan lilah pencet badi kulus lah kendau
1: junjungin pas maning siru pelaku kuncara aku di kormo cuman

sakit pipih datang penggalipun prajurit Bayangkara. Pramilu arah neng sumpah sampun paripurna. Kula kepengin negari Majapahit sakit tentrem kabeh ing kanjeng. Monggo sami diraken kula minggah dening sakit.

0: Lani, gue ngasih apa bangre?
1: Royok.

0: Enak tanganku.
1: Orang gue.
0: Cakup.
1: Halo. Orang itu. Gue. Bagus.
0: Mana lalang,
1: weh? Orang coba kok.
0: Masa enggak? Kocok malah, oh.

Apa nanti? Kau ni ketan kek kau?

I'm gonna go to the next one.

0: ayo maju ah.
1: Wah,
0: kena ikut-ikut,
1: Mas. Ikut pengen yang mana lo?

0: Gak bos, mumet aku tak ketigas.
1: Gak sopo.
0: Das umumet. Tak geni das.
1: Das apa?
0: Das mentok.
2: Ini kau
3: nak kena apa? Tapi siapa?

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara mendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini, Senin 6 Juli 2026, kami hadir menghiasi ruang dengar Anda. Mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya kami pamit undur diri untuk jumpa kembali esok hari pada frekuensi dan gelombang yang sama. Pada FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Radio Republik Indonesia Malang, Perumbat Suara Budaya Nusantara. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz, AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Dari Jalan Jani Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Panjenipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu para pamireng sedaya. Enjang menika kleresan ngaji pagi Cahyaning Ati. Ayo padatan lintunipun samnika sampun rawuh beliaunya Ustadz Badrun SHI. Kula pinarakne rumiyin. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Nah, Bapak Ibu ingkang wonten dalem, materi pagi hari ini tentang musibah dalam pandangan Islam. Mekaten nggih Pak Ustadz.
2: Nggih,
1: Leres. Alhamdulillah, saderengipun mengke wonten kesempatan kanggo nih Bapak Ibu ingkang wonten dalem wonten ing ngaji dorong ngaji pagi Cahyaning Ati, mengke saged interaksi dateng 081-5569-1053 ning saderengipun. Monggo Pak Ustadz mukadimanipun rumiyin.
2: Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tak terhingga, nikmat yang tak pernah kita mampu menghitungnya. Sehingga kita harus selalu dan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan

baik itu tambah keberkahannya ataupun bertambah jumlahnya ataupun bertambah kebaikannya, sehingga nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, bahkan umur dan kehidupan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa guna

diharapkan oleh Allah dalam kehidupan kita, yaitu mengabdi sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap mengalir pada junjungan Nabi Agung, panutan kita, uswah hasanah kita, yang kita nanti-nantikan syafaatnya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga kita sudah memasuki tahun baru Islam di tahun ini. Mari kita berusaha bagaimana menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, agar kita menjadi orang dan tergolong orang-orang yang beruntung, di mana pada setiap masa, dari masa ke masa, kita menjadi lebih baik. Berarti kita tergolong orang-orang yang beruntung. Dan di saat yang sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya dan masa-masa sebelum

0: kita bersama-sama bermuhasabah diri kita, apa sebenarnya yang sudah kita lakukan di masa-masa sebelumnya, dan apa yang kemudiannya akan kita rencanakan untuk tahun-tahun ini. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita dengan mauna Allah Subhanahu wa taala. Allah lancarkan segala usaha kita. Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi umur kita, Allah berkahi keluarga dan anak turun kita. Semoga tergolong kita orang-orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Dan berusaha bagaimana kita selalu bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kehidupan ini pada hakikatnya adalah milik Allah. Allah hanya menitipkan kepada kita, dan sejauh mana kita gunakan titipan kehidupan ini

Musibah itu sesuatu yang sudah pasti terjadi dalam kehidupan manusia. Baik itu musibah secara umum terjadi di sebuah wilayah, di sebuah tempat secara umum dan menimpa banyak orang, bisa terjadi seperti itu. Atau musibah itu juga menimpa perorangan. Yang pasti itu adalah sebuah ketetapan yang tidak bisa dihindari.

berarti itu adalah sebuah bencana atau malapetaka. Atau musibah itu sesuatu yang menimpa seseorang atau secara umum yang lebih condong pada hal yang menyedihkan yang menimpa pada seseorang atau secara umum. Dalam Al-Quranul Karim Allah menjelaskan kata istilah atau

Allah menjelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Ini kemudian yang disebutkan bahwa musibah itu adalah hukuman atas pelanggaran atau hukuman terhadap perbuatan seseorang. Maka sesuatu musibah yang menimpa manusia itu karena fabima kasabat aidikum, karena ulah tangan manusia itu sendiri. Sehingga diartikan di sini musibah adalah hukuman dari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Contoh konkretnya, umpamanya kita merusak alam, merusak hutan oleh tangan manusia itu sendiri, penggundulan gunung dan lain sebagainya, hanya terjadilah longsor, banjir dan lain sebagainya, itu kan karena ulah manusia itu sendiri. Maka kemudian itulah yang juga disebutkan oleh Allah dalam ayat lain, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydikum." Terjadilah kerusakan di bumi, kerusakan di lautan itu karena ulah tangan manusia sendiri. Sehingga kemudian musibah itu terjadi sebagai bentuk hukuman terhadap perbuatan manusia. Atau contohnya secara pribadi, kita berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah, maka kadang oleh Allah diberikan musibah sebagai bentuk hukuman atas perbuatan, atau mungkin dengan jalan seperti itu agar kemudian Allah dapat mengampuni dosa yang telah dikerjakannya. Kemudian yang kedua, musibah itu juga sebagai takdir atau sebuah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Tawabun ayat 11, Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah." Tidaklah satu musibah itu terjadi terkecuali hanya dengan izin Allah. Itu berarti sebuah kehendak Allah yang sudah ditetapkan, yang ditakdirkan oleh Allah untuk terjadi. Maka musibah itu disebut sebuah takdir atau ketentuan ilahi. Dan bahkan dalam ayat lain Allah menjelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir." Maka tidak ada satu bencana atau musibah yang menimpa di dunia ini ataupun yang menimpa setiap individu dari kalian kecuali itu sudah ada ketetapannya dalam kitab atau di Lauhul Mahfuz. Jadi semuanya sudah Allah takdirkan, Allah tentukan di Lauhul Mahfuz tentang sebuah musibah apapun yang akan terjadi di muka bumi ini. Jadi pertama, karena sebuah hukuman dari sebuah perbuatan manusia itu sendiri, sehingga datanglah musibah, datanglah bencana, datanglah malapetaka sebagai akibat dari perbuatan dan ulah manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, itu musibah terjadi karena memang sudah ditakdirkan, ditentukan, dipastikan oleh Allah ketentuannya, sehingga bagaimanapun musibah itu harus terjadi. Kemudian yang ketiga, musibah itu terjadi itu juga karena Allah menguji kepada seorang hamba. Yang mana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin." Pasti kami akan mengujimu, kata Allah. Pasti Allah akan menguji kita semua, baik itu secara individu atau secara umum,
apa yang Allah uji minal khaufi, dari rasa takut.

menggunakan berbagai cara bagaimana untuk kita keluar dari kemiskinan. Walaupun kita usaha yang halal, usaha yang memang dianjurkan oleh agama, usaha yang tidak dilarang oleh agama, kita hidup dalam kemiskinan, itu juga bagian dari ujian hidup. Al-khauf, takut kehilangan jabatan, sehingga menggunakan segala cara atau bahkan

Kemudian yang kedua adalah walju, musibah kelaparan. Tidak ada yang dimakan, kekurangan makanan, kekurangan pangan dan lain sebagainya. Kemudian wa nafsin minal amwal, kekurangan harta. Itu juga bagian dari ujian. Itu bagian dari musibah kecil mungkin yang terjadi dalam kehidupan manusia, yang itu bagian dari ujian yang Allah berikan dalam kehidupan manusia. Kekurangan harta, kekurangan uang, tidak cukup umpamanya untuk memenuhi kebutuhan. Itu bagian dari ujian yang Allah timpakan dan semua itu pasti akan mengalami. Untuk memenuhi kecukupan, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari umpamanya tidak cukup, atau bahkan untuk yang dimakan hari ini, mencari hari ini, sedangkan berusaha kita mencari tetap yang halal, insya Allah itu tetap dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal anfusi, dan kekurangan jiwa, umpamanya ada keluarga kita yang sedang dipanggil oleh Allah, ada family atau keluarga yang pulang kepada Allah, itu bagian dari warasun minal anfus.

pasti semua orang itu akan mengalami. Wasamarat dan buah-buahan, kekurangan pangan. Wabashiris sabirin, dari pesan Allah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa ketika musibah itu menimpa seseorang yang tergolong orang-orang yang sabar, kata Allah, alladzina idza asabathum musibah, adalah orang-orang yang apabila tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami adalah milik Allah dan kita kembali semuanya kepada Allah. Jadi musibah apapun yang menimpa kepada

Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, mengembalikan segalanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya semuanya apa yang menimpa atau yang tertimpa dalam musibah dalam kehidupan ini, semuanya atas takdir dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang ditimpa musibah kemudian mengembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa kemudian jawaban dari Allah? Ulaika alaihim salawatun mir

mendapatkan salawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Bukan kemudian muring-muring, bukan kemudian marah-marah dan sebagainya, tapi dari lubuk hati yang dalam mengembalikan segalanya kepada Allah. Karena semuanya milik Allah dan semua juga atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang-orang yang iman kepada Allah, sehingga apapun, baik itu musibah yang bersifat umum, musibah yang menimpa saudara kita, kita tetap mengembalikan segalanya kepada Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka apabila orang yang ketika ditimpa musibah itu mengatakan dan mengembalikan segalanya kepada Allah, mereka mendapatkan tiga keutamaan.

musibah itu juga diartikan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Selain itu disebutkan sebuah ujian, ujian keimanan. Bahkan para nabi-nabi terdahulu, orang-orang yang memang punya kedekatan khusus dengan Allah, para kekasih-kekasih Allah, justru ujiannya lebih berat.

Nabi Ayub diuji dengan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang mereka adalah kekasih Allah, orang-orang yang punya kedekatan dan orang-orang punya keimanan yang kuat kepada Allah, sehingga oleh Allah akan diuji tentang keimanannya, diuji tentang kecintaannya, dan diuji tentang kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita umpama mendapatkan ujian seperti para nabi, mungkin tidak mampu, karena mungkin kelas kita bukan kelas seorang nabi.

Selain dari itu juga disebutkan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Walaupun kita diberi ujian oleh Allah, mungkin sebuah peringatan agar kita bisa kembali lagi kepada jalan yang benar, agar kita sadar kembali bahwa kita dalam posisi yang salah, sehingga harus kembali lagi kepada jalan yang benar. Sehingga dengan ujian, kadang itu menyadarkan seseorang bahwa kita dalam posisi yang salah, sehingga harus kembali kepada jalan yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang itu diberikan nasihat tidak mempan, terkadang orang itu diberi masukan tidak mau, tetap bersikukuh bahwasanya umpamanya tindakannya, perbuatannya adalah benar menurutnya, padahal bagi Allah itu adalah perbuatan yang salah, sehingga ketika teguran tidak mampu merubahnya, nasihat tidak mampu untuk memberi merubah dirinya, maka oleh Allah diberikan teguran secara nyata, diberi teguran yang bentuknya musibah tadi, itu sebagai bagian dari bentuk kasih sayang Allah agar mereka kemudian kembali kepada jalan yang benar, sadar kembali bahwasanya beberapa mungkin

ditimpa sebuah musibah atau ujian itu bagian dari pembersih dari dosa-dosa kita. Rasa sakit, kesulitan umpamanya yang menimpa seseorang itu bagian dari menebus dosa atau pengampunan

diangkat sebentar. Juga yang ketiga adalah dosa yang ada dalam diri kita itu juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika seseorang itu sembuh, dua dari tiga hal itu Allah kembali

enak lagi itu dikembalikan lagi oleh Allah, tetapi yang dosa itu tidak dikembalikan lagi oleh Allah, sehingga musibah atau bencana atau ujian yang menimpa seseorang itu diantaranya sebagai penebus dosa yang kita lakukan. Kemudian diantaranya adalah bentuk seseorang akan naik derajat, naik pangkat. Ketika orang itu akan naik derajat, naik pangkat di hadapan Allah, itu juga kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesetiaan dan kecintaan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti halnya orang semakin naik level, itu pasti harus diuji untuk membuktikan bahwasanya seseorang itu benar-benar mumpuni untuk kemudian betul-betul naik tingkatannya, naik makomnya, naik levelnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.

istirja itu, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu artinya kita mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruhnya apapun yang ada di muka bumi ini termasuk kita adalah milik Allah dan semuanya.

kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat seseorang berprasangka buruk kepada Allah, itu sudah perbuatan yang tidak baik. Kita sudah kena musibah tapi masih juga suudzon kepada Allah, itu kan rugi dua kali. Jadi seharusnya di saat musibah menimpa siapapun, maka tidak lain kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah, berprasangka yang baik kepada Allah. Mungkin Allah sedang menguji kita, mungkin Allah sedang menyayangi kita. Karena di saat seseorang diuji oleh Allah, itu tandanya bagian dari Allah sedang cinta kepada hambanya. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, apabila Allah senang dan cinta kepada hambanya, diuji oleh Allah tentang kesetiaan cinta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berprasangka baik kepada Allah, mungkin dengan musibah atau

yang saya sebutkan tadi hadis itu, inna idhamal jazaa' ma'a idhamil bala', wa innallaha idza ahabba qauman ibtala, dan apabila Allah itu senang dan cinta kepada sedekah kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha, dan barang siapa yang ridha, menerima, rela, ikhlas dari apa yang kemudian Allah ujikan,

Waman sakit tafal aku suhtu, dan barang siapa yang muring-muring, murka, marah-marah umpamanya, maka juga dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu di dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan. Di keterangan yang lain sebutkan anna nuzulal bala alamatul mahabbah, bahwasanya turunnya musibah itu bagian dari tanda cinta Allah kepada seorang hambanya. Diingatkan oleh Allah agar kembali lagi kamu ke jalan.

0: ada seorang hamba. Di saat hamba itu sedang salah, maka ditegur oleh Allah dengan bala, dengan musibah, agar kembali lagi kepada jalan yang benar. Faman radiya bil bala sara mahbuban haqiqiyan lahu ta'ala. Barang siapa yang ridha dengan ujian, yang legowo, yang nerima, yang ikhlas dengan ujian dan musibah yang Allah turunkan, sara mahbuban haqiqiyan, maka dia tergolong orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, waman syakhita sara mashutan alaih, barang siapa yang murka, yang marah, yang tidak nerima, maka juga dekat dia juga dapat murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja mungkin sedikit tentang penjelasan musibah yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW yang pada intinya musibah atau apapun yang menimpa dalam kehidupan manusia itu bagian dari ujian, bagian dari ketetapan atau ketentuan yang Allah berikan pada manusia, dan juga sebagai bentuk cinta dan kesayangan Allah kepada hambanya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ala fuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu yang kawan-kawan dalam, pilih ada pertanyaan atau mungkin apa yang disampaikan tentang musibah. Tadi materi kita musibah dalam pandangan Islam. Monggo di 081-5569-1053. Menikah wonten Bu Sri Ponco mengatakan, Pak Ustadz, assalamualaikum Pak Ustadz, kenapa kalau saudara kita ada yang meninggal dunia itu orang mengatakan itu mendapat musibah, padahal kematian itu kan takdir Allah yang tidak bisa dihindari. Matur sembenun Pak Ustadz.
0: Nih, kenapa ketika ada saudara yang meninggal disebut dengan musibah? Padahal akibatnya itu kembali dan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kembali kepada tadi yang disebutkan di awal, bahwasanya kata asobah itu sesuatu yang menimpa kepada seseorang yang menyedihkan atau sesuatu yang dianggap itu kurang enak lah, atau disebut sesuatu yang ketika orang itu ada keluarga family meninggal itu kan pasti mengalami kesedihan, istilah kemudian disebut musibah. Yang pada hakikatnya itu bukan musibah, sebenarnya adalah seseorang yang kemudian pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama terdahulu ada yang mengatakan, di saat nanti saya meninggal, kau tak perlu sedih, kau tak perlu susah, karena saya pulang kepada yang punya saya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi sebagian orang itu mengalami kesedihan karena ditinggal oleh seorang kekasih, ditinggal oleh keluarga yang kita sayang, sehingga dalam kesedihannya itu, itulah kemudian disebut dengan sebuah musibah. Bagi orang yang memahami, pada hakikatnya itu kembali dan pulang kepada Allah, pulang kepada zat yang kita cintai, pulang kepada zat yang memiliki segalanya. Ini wonten.
1: Inggih. Amnika wonten Pak Arianto. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mbah Numin. Nggih, pertanyaanipun mekaten Pak Ustaz. Ini ujian, musibah atau mungkin takdir untuk menghadapi Mas Pak Ustaz. Seringkali kita itu

0: apapun itu bagian dari ujian dalam hidup, terkadang kita kecil hati. Itu memang setiap orang di saat tidak mengembalikan kepada Allah, merasa akan-akan diri kita yang menerima segalanya atas musibah itu, tentu dirasakan kadang kita tidak mampu menerima ujian itu. Kita kemudian berkecil hati di saat kemudian tertimpa sebuah musibah. Itu karena kita berpijak pada diri kita sendiri, merasa kita punya kekuatan sendiri. Tapi di saat semuanya dikembalikan kepada Allah, diserahkan kembali kepada yang punya, pada hakikat itu Allah Subhanahu wa taala, disitulah oleh Allah akan kita diberikan kelapangan hati, keluasan jiwa, sehingga kita tidak akan kecil hati dan bahkan legowo di saat kemudian kita menerima hal itu. Jadi pada intinya kembalikan lagi tadi istirja itu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kesadaran itu harus ditumbuhkan bahwasannya kita adalah milik Allah dan seluruhnya apa adalah milik Allah, dan semuanya harus dikembalikan kepada Allah, bahwa sesuatu ini terjadi atas kehendak Allah itu sendiri dan atas izin Allah itu sendiri, sehingga disitulah kemudian diri kita, hati kita lebih lapang menerima. Tapi kalau umpamanya kita itu tidak mengembalikan itu kepada Allah yang memiliki segalanya, yang maha luas rahmatnya, maka kita bisa kecil hati dan bisa bersedih dan bahkan tadi itu marah-marah dan lain sebagainya, tidak bisa menerima kejadian itu.
1: Ini. Nah, bagaimana Pak Ustaz tadi yang menghadapi tentang musibah, apa ini ujian atau musibah, itu kadang-kadang dan sewu kita itu kok aku terus punya perasaan seperti ini Pak Ustaz. Apa nun sewu kekayaan itu juga ujian atau musibah Pak Ustaz?
0: Semuanya pada hakikatnya ujian nih. Kehidupan ini juga ujian. Harta juga ujian. Anak dan keluarga itu adalah ujian bagi kita. Kehidupan ini ujian. Ujian apa? Ujian siapa yang terbaik dari seorang hamba di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan nih, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kehidupan ini adalah ujian sudah. Kesempatan hidup ini sudah ujian dari Allah. Ujian apa? Ujian siapa di antara kalian yang sudah saya berikan semuanya tentang kehidupan, siapa yang terbaik di antara kalian bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang lain, kehidupan kita ini sudah ujian dari Allah. Apakah kehidupan ini kita gunakan sebaiknya untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah, atau justru sebaliknya kita tidak gunakan kehidupan dan kesempatan hidup ini hanya untuk berfoya-foya dan cuma memuaskan nafsu dan diri kita sendiri. Itu sudah ujian dari Allah, agar kemudian kesempatan dan hidup ini sebenarnya kita gunakan untuk apa? Apakah di jalan yang benar, apa di jalan yang salah? Itu sudah ujian. Dengan karena hal-hal yang lain yang sudah nampak secara kasat mata, terjadi hal ini, kecelakaan dan sebagainya, itu sudah ujian. Jadi tadi itu kriterianya ya, ada yang memang sebagai ujian atau sebagai balasan dari perbuatan kita sendiri. Tentunya in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Jadi kalau perbuatan kita banyak negatif, maka pasti kita akan yang menerima akibat dari perbuatan negatif itu pula. Wa in khairan fa khairun, dan apabila lebih banyak positif perbuatan kita, maka pasti yang kita akan terima positif pula gitu. Jadi sesuatu yang menimpa kepada kita itu juga karena akibat perbuatan kita sendiri.
1: Ini kadang ada pemikiran itu ketika kita ada musibah atau ujian, kita meyakinkan diri kita itu tentang derajat Pak Ustaz, ini mau ditingkatkan. Makatan Pak Ustaz,
0: ini bisa oleh Allah diuji karena seorang hamba ini diuji keimanannya oleh Allah. Jadi agar kemudian naik level, Allah menguji benarkah kemudian pengakuannya tentang keimanan kepada Allah, benarkah tentang sebuah pengakuan kecintaannya kepada Allah, benarkah sebuah kesetiaannya kepada Allah, atau bahkan ketawakalannya kepada Allah. Itu pasti akan diuji untuk naik level dan menyatakan bahwasanya betul-betul kesetiaan, kecintaan, ketawakalannya kepada Allah itu benar-benar dan sebenarnya. Sama seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu memang karena Nabi jadi ujiannya lebih berat ketimbang kita-kita. Nabiullah Ibrahim oleh Allah diuji dengan ketawakalannya. Nabi Ibrahim punya sifat tawakal yang luar biasa kepada Allah, pasrah sepenuhnya kepada Allah, sehingga ketawakalannya itu diuji oleh Allah lewat malaikat Jibril di saat Allah menguji kekayaan Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu nabi yang kaya, punya ribuan hewan ternak. Ketika itu diuji oleh Allah lewat malaikat Jibril, wahai Jibril, kau datang kepada Ibrahim, mintalah hartanya. Apakah betul Ibrahim itu orang-orang yang tawakal kepada Allah? Ketika itu Nabi malaikat Jibril datang ke Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, bolehkah saya minta sebagian dari hartamu untuk kebutuhan kehidupan? Boleh, silakan diambil. Kemudian malaikat itu datang lagi, wahai Ibrahim, bolehkah separuh dari harta kekayaanmu saya minta untuk saya gunakan dalam kehidupan saya?

0: ikhlas. Saya pasrah kepada Allah, karena Allah yang menanggung rezeki saya dan kehidupan saya. Datang kemudian yang ketiga kalinya, wahai Ibrahim, bolehkah dari seluruh harta kekayaan engkau saya ambil untuk kebutuhan saya dan orang di luar sana? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Silahkan diambil semuanya, seluruh harta saya, kalau itu adalah kehendak engkau. Itu luar biasa ketawakannya Nabi Ibrahim, diuji oleh Allah. Bahwasanya Nabi Ibrahim punya ketawakalan luar biasa, pasrah sepenuhnya kepada Allah. Jangankan hanya rezeki yang akan kita makan, kehidupan dalam diri kita adalah milik Allah. Sehingga totalitas semuanya diserahkan kepada Allah. Harta pun, kehidupan pun dipasrahkan kepada yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diuji seperti itu. Sehingga kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, sang kekasih Allah. Itu bentuk ujian untuk naik level sebenarnya. Jadi antaranya itu.
1: Ini, ah, sayang sekali Pak Ustaz, kalau pedalipun buatan kapi ning apa yang disampaikan tentang materi pagi hari ini cukup luar biasa. Matur sembah nuwun. Sakmenika kesimpulanipun Pak Ustaz, kesimpulanipun sekaligus penutup.

seluruh apapun di muka bumi ini adalah milik Allah pada hakikatnya, walaupun sudah Allah bagikan setiap orang. Sehingga dalam Al-Quran Allah menjelaskan, walaula adafullahinna sababahum biba'dil lafasatu da'audu, andaikan tidak dibagi-bagikan oleh Allah ke setiap makhluknya, maka bumi ini akan rusak. Itu secara manusiawi, tapi pada hakikatnya seluruhnya adalah milik Allah, dan kita banyak mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih legowo, agar kita lebih lapang, agar kita lebih bahagia dalam menjalani hidup ini. Sehingga pada hakikatnya kita ini tidak punya apa-apa dan tidak memiliki apa-apa, karena semuanya apa-apa itu adalah milik Allah, semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya pada waktunya nanti akan kembali kepada yang punya hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sesuatu apapun juga yang menimpa di muka bumi ini, musibah apapun yang terjadi di muka bumi ini, semuanya bisa karena ulah kita sendiri, tapi juga karena itu sudah takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengembalikan apapun yang terjadi kepada Allah.

0: selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten Adicara Cahyaning Ati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalam.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Siswi SMP Negeri Unggulan sidang Sindang Indramayu Rai Silver Rewa. Saudara pendengar, nama Indramayu kembali mengharumkan di tingkat nasional adalah Jihan Mutiara Mahira, siswi SMP Negeri Unggulan Sindang. Indramayu berhasil meraih Silver Reward kategori Bahasa Inggris pada ajang Grand Final Nasional PPDB 9 2025 sampai 2026 atau pemilihan pelajar teladan berprestasi ke-9. Kegiatan bergengsi yang diselenggarakan oleh Spirit World Education ini dilaksanakan di Malang, Jawa Timur pada Minggu 5 Juli 2026. Berdasarkan sertifikat penghargaan nomor SWE /16/PPDB/ juara 2026, Jihan yang bertanding di level 4 untuk jenjang kelas 7, 8, dan 9 SMP berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya di mata pelajar Bahasa Inggris. Direktur Utama Spirit World Education, Mr. Sony Wihardi, menyerahkan langsung penghargaan tersebut. Dalam sertifikat tertulis harapan agar prestasi ini menjadi motivasi untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Ajang PPDB nasional ini diikuti oleh pelajar-pelajar berprestasi dari seluruh Indonesia. Raihan Silver Reward ini menjadi bukti bahwa siswa dari Indramayu mampu bersaing dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Pihak sekolah dan orang tua mengapresiasi perjuangan Jihan. Diharapkan prestasi ini bisa memotivasi siswa lain di SMP Negeri Unggulan, Sindang, dan Kabupaten Indramayu untuk terus berprestasi.
1: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam pitu. Suryo Dadari, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sisi diri terbaik adalah tetangga.
3: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.